Ting katawadan di Diazu Mr. Mekanik kang abeyangan dai ho diti da pemungan tomod Abdul Malik Tahir Charles Loginon Julius Steven nagi Florida kinajilin sanpo nako ngo no mo tungabi no ngo no mo tuwi hozo Pinocchio ni san no kani ho bah may daw ambanan tu timpo diti mamaso da tumanud diti ababazan kopi basen dia Viani Biswil. Kopi pasian lagi dari dia miss nak kopi kono dong sebab ditika bah tumia mus do ma maso minum kopi mungkin orang dah hozo dah pihi dah tambah dia zu kini tapi nai hozo na paditinga i ay tanda upus pio pio pi di George Mojuya email George Mojuya kanangan tiko pekunizan kosa di Paul Ahing. Ozo nagi di Nicolette and Jetrin Tojimo iaitan patatapo na po ginavo, patatapon po ginavo. Okunizan di Nelly Swiking maza do TikTok. Omitia hozo di hozo sangkotoon bimbizangan dait kohizan. Song hozo na paditinga i datu Justin Simol. Okunizan di Dinky Alunting. Dari kinangotoko hozo ngaviditi.

nongo dia zu hoso ngavi di tapi naik ko ngavi i pinokiu nizan da tambah hut dia zu maza do WhatsApp om lagi TikTok tapi no jam ka vaho padam himo minit kota hodan ku dai dia zu maso paingo ngau da kesimban bos kadazan mamba tambah mokiu ni hoso maso ku da num ko genep timpo nga atuk tamai mo kia na kada kaos kadang no kaos dogo aduh yau ku no tuhu so pakiu ni zan dia zo ba mai da au ambanan tapi bos yan nongo subab de dia oi isaiti mokiu ni hozo i aitando gumina vozo dia no point the pot akan kaisa humazo nga i Steven Masil pakiu ni zan di yutung masa ada TikTok Johan Miadin, kopi pasen di dia, makuni hazaudi Juliet Solibun, papa giat pia binaizan. Om hazaudi koin sanzo nogi koki to dia. Chen lenten pu, makuni sandi Esbon Boy James. Masa do TikTok, om lagi WhatsApp. Tadi, mai dah awam benan, kita ngau dia zu hazaudi ti.

duvorang undang-undang toy RUU pinahan toy idun Sabah montok memanto do sistem kondangan Sabah om lagi mengiho kepetutan do tuhun ginumuan i umohigan isi bo undang-undang om adat do kotiomus ajamin. Iyo na po nga RUU pewarisan harta orang Islam duwang ibu duwang pedam onom om RUU ku tuhun memasok pogun duwang ibu duwang pedam onom. Minabawa si Montili Kepelintahan Kinaizanon Om Pemuhaminan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif RUU Kogompit Doku Tuhun Mamasok Pogun Duvong Ibu Duvong Pedam Onom Sebagi Hang Kisususan Id Pinggi Saman Papabakas Om Popoin Sabat Ning Kokoton Do Kotinanan Nokomoy. Namot montok RUU pewarisan harta orang Islam duwang ibu duwang pedam onom sebagi iho di koiso nagi id Malaysia kitu duvan menguhud om pepisamo penoinaan kopetungkusan. Montok mengiho kozo kopetutan da walis sabino do tinimungan tonga bohingkang miaga da tanak no duanan mohoing o mizio imo moguno kotiho musdo o gompi. Kopobian kogompit kahasan nga tinodo montok mengivad kantakan pogokupan kuma kotos om kopetutan kuma bogizan di kikopetutan kotoimo do kotos tungkus.

0: Namot diho kinapahantazan do rang undang-undang RUU ku tuhun memasok pogun 2026 om RUU mohingon uvang mohingon tuhun memasok pogun om mohingon kampung 2026 kinomoy sebagi hang teponsol montok mamantod do kalalahan o kondangan adat id Sabah. Minabosi mohingon kapayhan APCO Malaysia Dr. Peter Junior 19 kopongin baguvan diho popotonda dingkoy dingkay poguhudan di hobi kababagu ohud amkiva inuhi papangku biho do poguhudan mahik inuhud ning kokoton do kut kopay maganan do loyal tun mamasok koponjulan proceeding paingimpaw teknologi om nagi guys tonudon paintahang kogompit to guvangon do mohingon kampung o mohingon tuhun mamasok pogun. Namot montok RUU mohoingon uvang mohoingon tuhun mamasok pogun mohoingon kampung 2026 minabosi sido RUU diho papotonda dingkai hobi atahang kogompit mamadadi toguvangon timpu kotainan kotulan kaiman om pamupusan pinamodo dizan do buan tuhun magigizon. Nangatag nagi i Dr. Peter do koponjulan ababazan panakan sijil kompetensi om kopay maganan mahik do institute pingudan ku tuhun mamasok pogun montok manghiokozo do koponjulan undang-undang kapabaguliti da avasi kapanaon. Poing kawason do PDRM Sabah o kalaja mangipop pengoputan panakan vaig aiso kasagaan o manguzas hinominon pinava aiso kasagaan toy setinggan it kinesonon ala mesra gisom telipok. Minabosi guluan pulis Sabah datu jauti dikun kalajak misampu songovian do kopisan vaig Sabah dio susu tonon do penuhian tikit tadau montok menghiokozo do aiso pengoputan mahik do tinganon.
1: Pihak PDRM bersama dengan jabatan-jabatan lain, terutama sekali jabatan air, jabatan listrik, sedang melaksanakan operasi membentras ini penyambungan haram air, yang mana telah bermula pada 15 hari bulan ini, dan kita telah membuat pemutungan ke atas banyak saluran air yang dibuat secara haram, dan dia akan dibuat secara berterusan.
0: Nabos di Datu Jauti iti it kapayhan kapabalan di kapungoh pitibungan Buhanando guluan pulis Sabah it kota Kinabalu. Minabos si sido gisambay no diti apat tuhun itinan pinata kumina do kopisan baik Sabah montok hang undang-undang. Kalaja diho nga papagompit nagi do pamulisan hamin si Van it kinesanon hinominon pinava aiso kasagaan.
2: Apal Tony Bo Tarau Baino.

Nopihi katahu ngopod Wuhan kotu monikit taun sebagai tada piombo hutan son binaun. Tambah hut noponga songhun imi hotokau hansanon, dopopopi susuzan tokau, manak penuntudukan i ouhi, om tomoy mo itoning dotokau, songyan do min sodu okinau bangan suwai. Bos dotuhun, songhun tambah hut tomoy mo itoning dotokau, songyan au momohizo o binaun. Nung kovang noponga inain tutunan dotokau, iki timpu miampai dotokau songyan on siko nopo. Na, tambahut noponga iki wau pionitan sunduvan i hobi ahom, om kitonggungan tegazo, domoni dong dotokau paino. Otohodan miampai pinggi saman om inuhi sebagi tambahut. Otobian tadau tambahut son binun, mantara RTM, teman setia Anda.

愿忙碌的日子里总有一份温暖陪伴，愿平凡的生活处处都有小确幸。沙巴 VFM， 你的凉拌。

be this. We've got it all here on Sabah VFM. Experience variety.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, teko don. Ling, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
2: Siaran

Dinakan assalamualaikum kepada salam Malaysia dan yang nabar. Kita semua lagi ke Muab tu. Tak serang sama lah banyak dinakan. Dia manggil ke Muab tu 25 Julai 2026. Bersama dengan Super Safar 1440 Hijrah lah Sabtu. Ke Muab tu kita bersama dengan DJ Z. Kok ngabut dah jam 6 kang ke Muab tu. Kok terung-terung minggu tu yang nabar. Yang buat bi sihat pan. Boleh namangan. Kok aku rungai nak suruh aku tu dinakan. Tapi betiru kita ingin berjumpa biasa nanti kok. Setelah Sabtu kok sana kita kakak lagi ingin silang budaya eh. Jadi betiru unik ni berjumpa kita akan bersilang budaya kok Asyik FM. Tapi sekejap lagi kang lah. Lebih kurang telu 15 minit ke Muab kita akan bersama kok Gai. Kok unik ni kok kita selalu minta tak sabar tu kita ingin etnik-etnik ti kok. Betiru kita akan ngerati lah kang kok jumpa dembilamu kok. Jom asli Dembila Semenanjung. Kita akan bercerita kok Gai Kang. Tapi Kang lah kami ingat lah cerita ni kan. Beli bersama kok kami. Tapi para jemaah untuk kami ngerati yang barat ni. Yang barat kok kami pakai bahasa Melayu lah tek kok. Tapi pian kok pian pun agak baik Kang. Kita akan bersama tak jam telus 15 minit ke Muab Kang. Jadi kita akan bersama kok Gai Kang. Sebelum ti kita akan berhenti lebih kurang dalam telus 45 begitulah sebelum azan asar kok. Tapi pian kok pian pan dinakan terus dia bersama kok kiti kok pan sebenarnya kongsi lah kok kami dinakan sebagai panduan muslim kok muslimat kita sama-sama akan mengkali azan asar lebih kurang tak jam kiti sama-sama akan mengkali azan asar tak jam terlalu 47 minit ke Muab untuk kawasan kota Kinabalu kok pan kawasan-kawasan anda sama waktu engkau ni. Jadi terus dia bersama kok kiti kita akan bersama kang tak jam terlalu 15 minit ke Muab kiti sambil dada basah ti makan bahasa Melayu ti kang dok kiti serati warak jomo kok sekajap jo nyak betah pan kok. Jadi kita berdek dok kalau lagu kita serah rasma warak kemudin nginikah kau berubah tak seran sama ala panah.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 Norwa Plan Strategik Jangka Betah Anung Gantian Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2010-2025 Engkau tema Mensekot Selang Malap Mutu Kok Ngeloot Kejayaan Bersama. Tu terpuasak nu malap penguasaan dui bahasa untuk malap penggunaan ling Melayu kok ling Inggris tak peringkat sekol terpuasak nu pemelaanan nilai kok kurikulum secara berperingkat.

0: ketika nanti. Dan apa pun, jom kita sama-sama untuk berkumpul. Mari ramai-ramai untuk rakan-rakan kita. Kita dengarkan rakan-rakan kita. Empat kira demano aja mau ada dengarkan Aisyah FM. Untuk masa ni silang budaya. Mari untuk kita bertemu suara. Untuk kita stesen berkembar untuk menerusi silang budaya bersama rakan-rakan setugas kita di Sabah VFM ketika ini. Agaknya. Dan hello.
1: Hello.
0: Tu dia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar?
0: Khabar baik. Kita sentiasa baik, sentiasa sihat, sentiasa ceria. Senyum-senyum sentiasa, ya.
1: Alhamdulillah. Semangat tujuh minggu.
0: Kenalah semangat. Orang lain bercuti, kita ni, kita lebihkan cuti kita dengan kita berkunti.
1: Betul juga tu kan.
0: Dan sebelum saya takut salah sebut, Hazy ke?
1: Easy.
0: Laili ke?
1: Boleh panggil je Hizi ataupun Z, senang kan?
0: Hizi ke? Tapi ya, saya lebih manja panggil Z lah. Saya je Z tau, yang lain jangan panggil Z, okey?
1: Semua janji. Janji tak ditepati lah. Laila, Laili kan?
0: Nampak.
1: Laila dan Laila.
0: Laila Majnun tau. Ini Laili lah. Okey, apapun salam perkenalan daripada Aisyah FM untuk Z di Sabah VFM. Terima kasih kerana kita sudi, orang kata sebagai stesen berkembar, untuk kita bertukar menerusi silang budaya. Betul. Kita berkongsi berbagai budaya, apa ni, suku, kaum, makan dan sebagainya. Dan tak lupa untuk hari ni, memang tajuk memang menyengat lah juga Z.
1: Betul. Saya pun macam tak sanggup dah rasanya, macam terlalu banyak info-info yang saya nak tahu sekejap lagi ni. Tak sabar tau.
0: Kau jangan terkejut sangat bah. Takut nak cerita tu pun. Aduh, risau.
1: Tak, sebab kan kalau kita tahu kan selalunya kalau BFM kan kita guna bahasa bahasa etnik sini kan. Bila dekat silang budaya ni kita paksa menggunakan bahasa Melayu, bahasa kebangsaan. Jadi sebenarnya takut-takut juga ni.
0: Tak apa. Andai ada kita bercakap termasuk bahasa kan? Yang orang kata orang faham, tak apa, jangan risau. Okay, yang penting boleh. Kita tahu.
1: Okey, difahami.
0: Solo juga. Kita walaupun di pertama kali rasa macam dah 10 tahun kita kenal, ya.
1: Kan?
0: Saya ada yang cemburu ni. Okey, mari kita tukar tempat lah kalau macam tu.
1: Kita tak pandai lah bahasa orang asli.
0: Kita belajar pelan-pelan. Okey, baiklah Zee. Kita ini. Terus kita ke apa nama ni, ke topik kita. Betul. Menerusi ruangan stesen berkembang. Ya, di sana Sabah VFM dengan juga Aisyah FM. Dan sangat beruntung kita pada hari ini kita berkongsi berkenaan dengan apa sih? Kita punya topik yang menarik ni.
1: Tentang berkabung masyarakat suku kaum orang asli Temiar. Berkabung. Takut.
0: Takut. Sabar. Belum saya baca mantra lagi dah. Dah si takut. Sabar.
1: Okey, saya pun nak tahu. Pendengar semua pun mesti lagi lah nak tahu kan.
0: Nak tahu ke? Alamak, saya malu lah nak bagi tahu ni. Tapi tak apalah sebab saya tak nak malukan keadaan. Okey. kita saya serius balik ya.
1: Okey, kita serius lah. Rasanya kita selalu, kita rupanya kita dua orang ni sama lah kan, teruskanlah.
0: Memang betul lah, kita memang ditakdirkan ada jodoh di situ ya. Okey.
1: Teruskan.
0: Balik kepada rakan-rakan Sabah VFM dan juga Aisyah FM untuk silang budaya menerusi stesen berkembang untuk hari ini. Kita bercakap berkenaan dengan pantang larang adat resam ataupun adat kematian berkabung dari suku kaum Temir. Ya, langsung rena. Ada bunyi sikit lah.
1: Macam sebut tadi?
0: Ada bunga-bunga. Temir ataupun Temia.
1: Okey.
0: Saya nak cakap, apa ni, Ilok Gah tu apa khabar?
1: Ilok Gah.
0: Ya?
1: Gah.
0: Ilok Gah.
1: Alap Bana.
0: Galak.
1: Abar alap.
0: Okey. Saya belajar sesuatu.
1: Okey.
0: Baiklah. Jadi sedikit perkongsian. Awal sangat bagi intro ya. Berkenaan dengan pantang larang ni tadi, kita tahu bila berlaku ataupun semasa atau selepas berlaku kematian, kita semua kaum keluarga terdekat ataupun penduduk kampung lah di kampung tu sendiri ya, tidak dibenarkan menghias diri. Iaitu mereka nak bersolek, nak pakai gencu ke merah hijau tu tak boleh. Tak boleh sekali-kali. Ataupun mereka berpakaian cantik, tak boleh juga.
1: Tak boleh.
0: Ha, dan juga tak dibenarkan menyanyi lagu sewang atau apa-apa lagu termasuklah nak, walaupun nak menari pun tak boleh. Zee jangan macam tu. Zee kan,
1: macam kita tak boleh lah kan, macam nak ketawa-ketawa macam ni.
0: Bukan apa dia pantang, kita takut pantang larang tu bila dah macam kita melanggar pantang larang atau adat tu sendiri, mungkin takut apa-apa berlaku pada orang kampung dan sebagainya. Dan juga orang luar tak dibenarkan bertandang ke kampung di mana berlakunya semasa kematian tersebut. Jadi macam tu,
1: orang luar dari kampung tu lah maksudnya.
0: Iya, tak mereka bertandang nak tengok ke kenapa pun tidak dibenarkan. Itu di antara pantang larang yang kuatlah oleh masyarakat orang Temiah sendiri sebenarnya, Zim. Untuk kita info Zilah juga untuk rakan-rakan manalah tahu tengok. Yang baru kata
1: hilang kaum kata-kata Temiah ni kan.
0: Jangan hilang kata-kata ni. Ini baru intro, Zee. Sabar saya tak.
1: Macam sekejap tu masa 15 minit tu kan. Okey, teruskan.
0: Itulah dia. Jadi di mana tempo berkabung ataupun kita panggil tenmor tadi ya. Tempo berkabung atau tenmor. Kalau dulu kita sampai, diorang ni sampai sehingga 3 bulan tau. Sekarang paling lama pun sebab ada perubahan maklum lah kan. Bila kita dah masa tu dah berubah dan beredar sebagainya, dia paling lama pun 1 bulan lah kita bagi. Satu bulan tempoh berkabung tersebut. Dan masa berkabung sehingga masa buka pantang ada makan lebih kurang 7 hari yang dipanggil hari menujuh. Daripada hari menujuh tu, ahli keluarga si mati akan pergi ke kubur dan untuk ziarah, juga berpesan-pesan kepada rohnya supaya tidak mengganggu ahli keluarga dan penduduk sekampung. Begitulah dia. Untuk sedikit daripada informasi. Dan juga dalam masa orang kata tujuan diadakan menujuh tu tadi, dalam tempoh ni lah si roh mati ada bersama keluarga. Yalah, itu ikut ada kepercayaan
1: lah.
0: Antara kita pun ada juga kan, dalam tempoh kematian tu macam kan. Dan juga ataupun kita panggil masa tu Tok Hala ataupun Bomoh, dia juga akan berpesan kepada roh si mati supaya tidak mengapa-apakan penduduk, dia tak kacau penduduk yang lain, orang kampung dan sebagainya. Dan jangan tinggalkan bala dan terus pergi menghadap pencipta Tuhannya. Dia macam itulah. Kita nak pantang larang tu banyak sangat yang kena jaga. Dan juga buka pantang ada juga ni. Buka pantang dia lain pula. Kita panggil Taiwan Perk ya. Nampak saya ni baru belajar juga.
1: Macam bahasanya.
0: Kawan penerbit saya.
1: Terbelit lidah.
0: Itu sebab tu kalau sekali cakap memang tak jadi. Sebab berkali bercakap saya takut jadi bahasa Jerman.
1: Kita dengar dua kali.
0: Kita belajar.
1: Okey.
0: Dan juga masuk yang dikabarkan sebagai buka pantang atau Tavern Perk tadi, keluarga melepaskan rasa sedih, rindu terhadap si mati, di mana semua ahli keluarga dan penduduk sekampung dibenarkan untuk berdandan, berpakaian baru dan juga cantik.
1: Boleh pakai gincu sudahlah
0: tempo tu.
1: Boleh pakai gincu sudah tempoh tu.
0: Dia sebab lepas hari daripada tempoh tu kan dah habis pantang tadi. Jadi semua ahli keluarga tadi dan penduduk di kampung dah dibenarkan untuk kemas-kemas nampak cantik, dan barulah orang luar dibenarkan untuk datang berkunjung ya, menziarah ataupun menziarah keluarga si mati. Jadi itulah dia. Dan ahli keluarga serta penduduk kampung boleh menyanyi lagu sewang-sewang serta boleh menari dengan tarian sewang sah haja.
1: Sewang gitu. Nanti saya Google tarian sewang tu.
0: Nampak. Dan nak menari depan Zee tak boleh.
1: Kan.
0: Zee tak nampak ya.
1: Betul.
0: Okey, jadi mungkin kalau saya dah apa nama ni dah bercakap cerita, berkenaan kan? Dengan ceritanya ni, kita rehat dulu Zee. Okay. Bagi saya nak minum air, kita dengarkan lagu. Kita kena sabar-sabar. Macam tak sabar nak dengarnya seterusnya dia.
1: Kan. Orang bercerita lagi ni.
0: Tu pasal. Okey, jom terus kita bersama dengan Ray Media dengan lagu Bunga. Okey, jom moi no moi, lain daripada lain, Sawah VFM dan juga Ashik FM.

0: ya, Denangan Dial dengan lagu yang bertajuk Bunga.
1: Bunga, memandangkan bunga-bunga sedang berapa ni bersiaran untuk masa ini sesuai dengan bunga-bunga yang ada ya. Sabah VFM dan juga Asyik FM, bunga kembang dua, kembang kuncup lah.
2: Kembang mewangi.
1: Ya, kembang mewangi ketika ini bersama menerusi stesen berkembang untuk hari ini. Okey, baiklah. Kalau tadi kita dah dengarkan adat ni daripada suku kaum Temiah, mungkin Zee juga ada perkongsian. Jadi kita senang tak macam, oh kita dah tahulah apa nak bagi pada Zee sekarang. Okey Zee, saya bagi pula Zee. Macam mana Zee nak berkongsi dengan apa cerita yang menariknya di Sabah VFM?
2: Baiklah, untuk semua pendengar yang mendengar kita sekarang ni kan, tadi kita bercerita tentang berkabung masyarakat suku kaum orang asli Temiah. Sekarang kita cerita pasal suku kaum Bajau. Jadi kalau kita sebut suku kaum Bajau ataupun etnik Bajau ni, sebenarnya merupakan etnik kedua yang terbesar di Sabah lah. Betul. Jadi di Sabah ni, etnik Bajau ni sebenarnya dia sinonim dengan orang yang beragama Islam. Jadi seperti Melayu jugalah dalam beragama Islam kan orang bilang. Jadi secara dasarnya adat yang berkaitan dengan kematian kaum Bajau ni juga berlandaskan ajaran Islam. Namun terdapat adat tersam tempatan lah yang ditambah. Jadi sebagai contoh yang boleh kita kongsi dengan semua pendengar pada hari ini, mungkin ada yang pernah dengar, ada yang pertama kali dengar, ataupun jadi kami ada panggil satu, kami panggil dia adat ni dipanggil sebagai ngeduang.
1: Ngeduang.
2: Okay. Sebenarnya kalau kita tengok duang ni dekat Bajau ni kan, dia sebenarnya ada banyak jenis duang. Tapi apabila dia berkaitan dengan pasal kematian, dia dipanggil sebagai duang rumah. Duang rumah. Jadi duang ni sebenarnya dia disediakan oleh tuan rumah lah maksudnya, ataupun ahli keluarga si mati, untuk disedekahkan kepada tetamu semasa kenduri arwah kematian pada hari ketujuh, hari ke-20, 40, ke-100 dan juga genap 100 kematian dia. Dia macam dia disimpan dia disimpan dalam satu tempat. Kalau dulu kita panggil dia tempusa, tapi sekarang kan orang selalu beli je yang macam raga-raga tempat simpan tu kan. Dan di dalamnya disimpan makanan-makanan tradisional orang suku kaum Bajau seperti penjaram macam tu, makanan-makanan lah. Jadi dia akan diberikan kepada orang-orang yang datang. Kadang-kadang sebenarnya selain daripada tu juga orang macam orang luar

0: Dia ada istilah tolong menolong lah di sini. Di mana ya betul, dia disedekahkan oleh tetamu yang menghadiri kenduri arwah pada hari ketujuh, 20, 40 dan 100 hari, dan juga genap dia punya setahun. Tamu tu bermaksud bantuan. Maksudnya dia orang dari luar, dia orang akan menolong, dan tetamu tu yang akan menolong.
1: Jadi, itu betul. macam dialek bajau lah kan. Kita umpamakan sedekah lah bila kita bagi dia pergi ke tempat tempat si mati, kita bagi sedekah kepada keluarga dia. Okey, baik-baik, faham.
0: Jadi
1: itu yang panggil duang tu.
0: Betul. Jadi duang ni merupakan amalan lah, menyediakan dan mengagihkan hidangan tu semua kan. Sebenarnya dia masih lagi dilakukan sehingga kini, tapi ikut kemampuan pada keluarga lah. Kadang-kadang ada keluarga yang sekarang kan macam ikut kemampuan. Kadang-kadang ada yang just mau beli macam kain-kain, pelikat macam tu sebagai tanda kan. Kadang-kadang tu sebagai juga cara dia macam apa kita panggil lah, kita ibaratkan apa yang kita beri itu akan diberi kepada yang si mati tadi. Kira sedekah lah macam tu.
1: Sedekah, okay.
0: Gitu
1: saya sebenarnya. Saya dapat dah.
0: Jadi orang bilang dia bukan je sekadar tu sebenarnya. Nilai yang diwariskan sebenarnya melalui adatnya sebenarnya bukanlah sekadar menyediakan makanan, tapi dia lebih kepada mengajar kita tentang keikhlasan, saling hormat, kongsi rezeki. Dalam masa yang sama juga menyeratkan silaturahim, ikut kemampuan lah pada keluarga. Tapi masih diamalkan sehingga sekarang. Itulah kita panggil duang. Alhamdulillah. Betul.
1: Jadi mudah penyampaian dia sebenarnya.
0: Betul.
1: Kalau kita ikut daripada segi dialek itu, masyarakat masing-masing itu membuatkan kita kurang nak faham. Tapi bila kita ada pencerahan dalam orang kata dalam bahasa Melayu itu sendiri, dia jadi mudah sebenarnya ya. Jadi itulah keunikan masing-masing untuk kita kongsi sebenarnya ni. Kalau macam masyarakat orang asing mungkin yang tak ada apa nama ni, tidak beragama, tapi di antara pantang larang, walaupun dalam lima keluarga seorang masuk Islam pun, dia tetap mengamalkan pantang yang sama. Kalau masyarakat orang asli Timia ada orang asing yang lain.
0: Maksudnya itu dia punya masyarakat masyarakat orang asli, pegangan dia sudah ada yang Muslim, ada yang masih pegang kepada adat yang lama lah.
1: Betul. Walaupun katalah dalam lima orang ahli keluarga ni seorang saja masuk Islam, tapi adat dan pantang tu tetap sama mereka lakukan. Kalau lainlah, kalau dia apa meninggal dalam keadaan Islam, itu berbeza. Tapi kalau orang kata yang lain tu bukan, pantang larang tetap diikut tetap seperti biasa.
0: Betul. Begitu. Itulah keunikannya kan. Setiap etnik yang ada di Malaysia ni, orang bilang kan, biarpun perbezaan-perbezaan inilah kan yang mengeratkan kita sebenarnya kan. Oh, kita macam saling memahami kan.
1: Betul.
0: Banyak yang kita faham di situ. Macam kalau dekat Sabah pun macam tu juga kan. Ada yang orang dalam satu keluarga tu kan, ada yang berbangsa Kadazan, Dusun, Bajau, Murut. Itu pun berbilang bangsa dan berbilang agama, tapi masih lagi boleh bersatu, saling memahami dan hormat menghormati.
1: Tapi kalau Zee, kalau di Sabah kan, ada tak orang kata Bajau berkahwin dengan Kadazan ke?
0: Ramai.
1: Ada tak yang ada campuran sekarang ni?
0: Ramai.
1: Nampak tak? Orang kata semakin moden, semakin kita dah, apa orang kata, banyak tak kemajuan teknologi, perkahwinan campur tu sudah ada kan?
0: Sebab tu lah orang bilang kan, kadang-kadang kan kalau orang lihat Sabah kan, orang tengok yang perpaduan mesti Sabah. Sebab sebenarnya di sini terlalu ramai asimilasi, macam toleransi antara satu sama lain kan. Salah satu disebabkan adalah perkawinan di antara etnik-etnik itu sendiri.
1: Baik. bagus. Sesuatu yang menarik kita belajar pada hari ini, Zia.
0: Betul.
1: Dengan budaya semua kan. Jadi kita dapat dah sesuatu di situ ya.
0: Lepas
1: ni kita akan buka table, kita minum kopi. Okey, baiklah Zee. Secara keseluruhan ya, kalau kita ikutkan berkenaan dengan masyarakat saya cakap dengan Temia tadi ya. Kesimpulan saya boleh bagilah untuk ni, di mana pantang larang sukam Temia ni agaknya sudah banyak berubah kerana mungkin kita tahu peredaran masa macam Zee tadi kan. Peredaran masa dengan segala macam moden yang dah berlaku. Sebagai contoh tadi, kalau berkabung dipendekkan kerana ada sebabnya. Kalau dulu tempoh 3 bulan ya, sekarang dipercepatkan kalau 1 bulan disebabkan ada kekangan di atas ahli keluarga tu sendiri. Mungkin ada yang bekerja jauh. Bekerja jauh, kerja di luar bandar, ya. Dari kampung ke bandar bukan satu yang mudah.

0: Betul.
1: Susahlah bercuti dan sebagainya. Aha. Dan juga daripada faktor kewangan juga menjadi punca kan. Tak, yelah, dah betul, bila faham. Kerja di bandar dan tempat-tempat lain, kewangan pun jadi salah satu untuk nak, kalau nak balik bukannya mudah ya, nak nanti nak kena bagi sumbangan segala macam, takut susah pula. Dan juga yang mungkin ahli keluarga yang duduk berjauhan, itu salah satunya. Jadi walau macam mana pun bergabung atau tenmor tadi masih diamalkan, tetapi bomo ataupun tempoh ataupun jangka masa berkabung tu ada kalanya terpaksa disingkatkan kerana atas sebab-sebab yang dikatakan tadi. Begitulah dia kan, mengikut peredaran masa dengan keadaan moden sekarang ni, itulah dia tempoh dia, orang kata walaupun tak lama sekejap tu memadai. Betul. Itulah adanya.
0: Betul tu. Selagi mana seperti yang kita juga macam etnik suku Kambah Jauh ni kan, memang semuanya lah beragama Islam. Jadi kita masih lagi berpandukan kepada yang satu tu kan. Cuma ya, adat-adat tu cuma jadi sebahagian daripada hidup, selagi dia tidak bercanggah dengan kita punya kefahaman. Selagi tu kami masih lagi buatlah macam tu. Sebab orang bilang budaya ni merupakan satu akar kan yang mengukuhkan jati diri kita. Lepas tu warisan ni juga merupakan jambatan yang menghubungkan generasi, setiap generasi semua tu kan. Jadi betul, perkongsian ni pun sebenarnya entah hari ini ni sebenarnya membuka ruang untuk kita lebih mengenali kan. Lepas kita lagi sikit keluar bahasa Bajau aku. Mencintai kadaza kazana budaya kita tu, kan.
1: Aku dah tengok kau dari jauh.
0: sikit keluar bahasa aku.
1: Ya itu yang kita katakan sebagai moy no moy, lain daripada yang lain.
0: Moy no moy, lain daripada yang lain.
1: Betul.
0: Kalau kami alap bana, bagus betul.
1: Alap bana. Bagus tu ba. Api terbaik.
0: Astagfirullahaladzim. Okey.
1: Sabar.
0: Baik.
1: Jadi itu dia sebagai kita dah cakap berkenaan apa yang kita harus amat kita ingatkan anak muda. Semoga apapun yang berlaku dalam kehidupan kita sentiasa menghormati, memelihara pantang larang adat resap di yang diwarisi oleh nenek moyang kita. Walaupun zaman semakin moden, nilai-nilai tradisi tidak harus dilupakan kerana ia melambangkan identiti, budaya dan jati diri sesebuah masyarakat. Jadi dengan kita amalkan dia juga, menghargai adat serta pantang larang, dan kita dalam masa yang sama dapat memastikan warisan budaya terus hidup dan juga diwariskan kepada generasi yang akan datang. Jadi itu yang paling penting. Tak ada yang lama, tak ada yang baru. Adat resam harus kita sentiasa, orang kata, ikut zaman. Walaupun zaman makin moden, ia harus diikuti. Tak dilupakan.
0: Betul kan. Kita tak perlu kita orang bilang kita punya budaya tu kan, tak perlu malu, kita perlu keluarkan kan. Terima kasih juga kan sebab RTM mengeluarkan segmen silang budaya, di mana kita dapat bersilang budaya kan. Banyak yang kita pelajari sebenarnya selama ni. Hari ini pun kami sangat bertuah pendengar Sabah FM dan juga Asyik FM kan. Kita sama-sama saling mengenali lagi kan. Alhamdulillah.
1: Setelah hari itu saya pergi ke Sabah FM, tak jumpa pula Z. Tapi tak apalah, mungkin kita tidak berjodoh pada
0: kan,
1: masa itu.
0: Kita berjodoh di online je lah.
1: Cukuplah sekadar
0: di ruang udara yang berkembang. Kan, betul. Sedar tak sedar di ujung nampaknya.
1: Itulah pasal saja nak cemburu kan. Didengki sangat. Okey. Tapi apapun, kisah yang mengucapkan daripada pihak HFM, tim daripada Silang Budaya bersama penerbit Mizi, dan juga kita ada rakan-rakan penyampai radio Vicky dan juga Hardy yang berada di sini. Sama-sama ingin, orang kata, ingin melancarkan segala pergerakan dan kita punya program Silang Budaya Stesen Berkembang untuk hari ini. Terima kasih diucapkan kepada Sabah VFM. Yang banyak-banyak juga tim Sabah VFM, terima kasih banyak-banyak kerana kita sama-sama dapat dah sesuatu untuk hari ini. Dan insyaAllah kalau ada masa kita akan berkongsi dengan topik atau tajuk yang lain yang lebih menarik selepas ini.
0: Kan, harap-harap. Terima kasih juga bagi pihak Asyik FM kan. Hari ini kita mempelajari sesuatu yang sangat-sangat-sangat, orang kata, yang rasanya pendengar-pendengar Sabah BFM tak pernah dengar pun. Inilah pertama kalinya kami mendengar keunikan yang dibawakan oleh Asyik FM kan. dan juga sahabat BFM. Terima kasih DJ Laila. Laila, Laili. Aku susah lah
1: Laila Majnun.
0: Laila Majnun terkata. Teringat lagu siapa yang Laila.
1: Ha kan. Okey. Okey, Bubun, terima kasih sekali lagi kepada Z Sabah FM. Insya-Allah kita bersama lagi.
0: Bye.
1: Assalamualaikum. Bye-bye, jumpa lagi Z.
0: Waalaikumsalam, insya-Allah.
1: Okey, itu dia rakan-rakan.
2: Di sinilah suara bertemu suara.
3: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
3: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
2: Stesen berkembang.
3: Suara bertemu suara.
2: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif.
3: Disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
2: Silang Budaya Radio RTM.
3: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara. Satu jiwa.

Dina kan terima kasih kakak lain bersama ke DJ Z Dembangi kamu waktu bagian usia kita bercerita engkau asyik FM go alo lomba anda cerita kan Dina kan susah bana kita go bio soling sama tu tegak kuling Melayu tu ratan bana harus ada lati tapi para jomo kita cuba lah kau yang penting dekat me kita belajar lah sebab ni siok bana bantau silang budaya tu sebab dekat me iko bana belajar tiko ngerati budaya-budaya jomo ali go ada bila mus menanjung telumpung pas station seiko-iko para jomo station yang unta RTM tu kita bergabung untuk silang budaya kau kita belajar meko iko teratiti kadang-kadang kau kongo kiti kiti teko gogong kai kau cuma para jomo bioso ling sama tegak koling Melayu ratan para sedela ya tapi eno para jomo bioso nete kau pian kau pian pan terima kasih dinakan dokon para aku sini sebagai panduan mangi kemap tu kiti somo-somo akan bekali azan asar tak jam telu 47 minit kemap sekajap jauh lagi kau dinakan. Jadi kita setemukan dia nak kan? Kita kali lagu tu dah sebelum kita kali azan tak seran sama. Alapanah.

Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir nat orang Tuhan kau pan ngerjuan sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mekale Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, alap, alap.
0: Assalamualaikum dinakan, yang nabar.
3: Untuk kami mitu.
4: Dinakan, itu kami mekale siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung.
3: Meteko, salam.
4: Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.

lekat Nya Boy Pakuku. Barat lagu lekat Tasoron Nurul Rizal. Mungkin kita jam 4.17 minit. Kemuap kat kalian bersama kau DJ Z. Dia manggil kemuap tu tak torong-torong minggu lau Sabtu dinakan 25 Julai 2026 bersama kau sepuluh safar 1440 Wau Hijrah. Ya nabar pi. Mudah-mudahan kamu Simon dia keadaan sihat-sihat tak lapar-lap jo. Kita pun live TikTok bawa dosik pasang ti. Terima kasih tak makan dinakan yang hendak kita yang mekalai kita lekat merumah kau. Ya nabar bi. Yang buat bi kau. Kau undur bagi tu pengen nak kahwin kah kau? Ya lagi. Jadi sini kau, sini yang berkala kita sini lah. Kau kita bersama kau Asyik FM di segmen Silang Budaya sini kau. Kita bercerita kau gaya Awang Dalit yang nabar. Bangan dina kan tiang hendak kita lah kata live TikTok betiru tu kau. Soro ku kakak lagi rung-rung eh. Tapi yang ini kau pika yang penting bahagia jo lah. Yang penting kita konti jo. Buat biasa jo. Yang penting kita bahagia. Tuh. Okay. Pian kau pian macam terima kasih. Tak ada ganti pemaksud. Tak ada ganti jo yang hendak kita betiru. Kau hendak kita asli. Makma barat ni. Pian kau pian pan. Pian nak untuk orang minggu bi. Yang no be buat bi. Yang buat bi orang minggu tu dina kan. Cuba sekarang gungsi-gungsi dong kau kita. Lekat minggu kam kau yang be buat bi torong-torong minggu tu ingin pan kita ngerati. Cuba sak komen-komen bidok kita kita yang pun live TikTok vi good betiru yang tengah on di betiru tu. Cuba sak kungsi-kungsi bidok ingin pan ngerati. Kau aman aku nyawan pan si lah. Bok ni be teko kau be mangan si lepas saya sambung lagi kerja kau mentorong minggu kau. Siap-siap si sedio konti betiru tu tak konti. Jo sajuk diam konti tu. Kau lebih-lebih lagi mentorong minggu jarang nya ikut jomu kerja ko yang kerja yang bagian shipe jo ko yang kerja yang gaiko shipe sanang na tea satu nya pai dua ko yang kerja ship dukan kami tu ami tu no kiti ko dinakana bersama ko kam semimon tapi siok pente jarang-jarang ko. Terima kasih kami yang buat bi cuba sa kongsi dok kam lekat minggu kam yang buat bi kongsi dok kam ko kiti tembangi kemuap tu sambil-sambil kita masang lagu betal lagu bawah tak torong-torong minggu tu. Tapi sebelum kita kongsi kok kam aku ngerita cerita angkam lah yang sekarang tengah terjadi. Tengah berlaku barat jomba ko. Tak festival festival Jom Malaysia at Sandakan. Ngeru di kok platform untuk mohon galakan tabangan jomo bangan masyarakat untuk dukung produk tempatan. Tak tim itu barat ni inisiatif tu sebiak engkau usak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Kok Panko Sara Hidup KPDN dia mengangkat produk keluaran tempatan nutan dedangai kempen promosi. Barat Timbalan Setiausaha Bahagian Perdagangan Pengedaran Kok Pan Perniagaan KPDN Muhammad Zuhairi Matradi Marakling ni produk tempatan akan peneluak balik Diom Festival eh Kok Pan sebelum penerusan lekat kempen Jom Beli Produk Malaysia Minggu Muhammad Zuhairi bermarak berita RTM tak festival eh tak kompleks suka Sandakan kau pan KPDN Nasar ketekuan 20,000 pengunjung sebetah telumbangi festival tu anu pan pemupusan ni maung jadi torong-torong minggu kau jom-jom berdembira Sandakan dong kem lupa ngogo tak kompleks sukan Sandakan kau sebab mai sekarang tu tengah berlangsung ni festival Jom Malaysia kau inisiatif lekat KPDN tu ko jadi kita pasti ikola baru jomo produk-produk keluaran tempatan yang benar-benar peluang ngogo pe ko peneluak penromosi baru jomo ko dah jomo ngerati lagi oh rupa ni nanti lekat mitu oh lepas ni nanti lekat mitu baru ni dia masing sama terus ngangkat ekonomi lah jomo Hasni tak Sandakan lah agak ko agak kun pan kali lekat tio yang ngogo pe ko unut ngeramaian ko aku ngeda info-info ni meja ko siap pantai si go. Saya nak jomu Sandakan mitu ngendak kita tak live tu kasi si go. Boleh kamu ngego PK? Ingin pagi tinggal hati kau. Kadang-kadang pun lekas Sandakan nonton kita mitu. Jadi salam torong minggu engkam semimon. Kita ya para jomu pungkat-pungkat tidur suatai tidur bagi kemuap tu kok kali lagu lekas Tasar Nur Faz tu kok. Siok tak lagu ini tu engkau semangat para jomu. Untuk jomu-jomu yang memiliki semangatnya yang ilmiah eh. Lagu tu untuk kamu. Tak serasa sama. Alah pada.

0: Terima kasih Dinakan. Kan kalau bersama ke DJ Ziyah tak tahu minggu tu buat ni 4.5 lah. Kau buat ni 4.4. Terima kasih. Dekat tadi nak ganti pencari rezeki barat ni. Dina ganti mak tun. Luak lok nunuk ya nabar. Jomo lok nunuk kau. Betul aku yang bingung kau pe. Kau nak tisan lagi dengan nak kitim itu tu. Asal barat ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dina kan. Cuma sekarang marah sama aku yang buat pergi turung-turung minggu tu. Kau cerita-cerita dok kita. Ngintam pantai kita kau lah sambil-sambil timur kali. Lagu tiga kupang. Dah kesat tadi yang disinta. Tapi dong cerita tak banal lah. Dok jomu ikut tukum cerita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ji. Selamat kemuap.
0: Selamat kemuap. Ya orang no. Ji tak no orang ku mentelu barat. Pencari rezeki, pencari rezeki, pencari rezeki. Ya nabar.
1: Abang alap.
0: Abang alap.
1: Abang alap ni lah kan. Kerja tetap kerja.
0: Kau kerja kapan?
1: Kerja. Sangat tu. Tak jomong kahwin, aku nyebutan kahwin ni lah kan.
0: Tak kahwin pula kau.
1: Sangat tu gambus ni lah kan. Melantas-melantas tu.
0: Bah, jogo bana, jogo opok pangkat tah. Menarik bana kan kau.
1: Kampung Simpangan. Kampung Simpangan ni lah kan.
0: Bah.
1: Mudah-mudahan dia agak kalai kumap tu. Kau mau teko tak kampung Simbangan. Ejo kan aku. Salam pebiak, salam dinakan. Nekon peminat siaran sama alap bar. Kau mau nengkon kelab sabak. Nopling lagu aku dinakan.
0: Mbak peminat tiga kamu kulit
1: Okey. Kamu kau mau lepalap-palap je. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gaya tu dah bagi mi tu link ni. Nak tenaipin. Lek tenaip tu lah. Sekejap. Tak aku Domingo. Minggu kita naib tu. Terima kasih teman-teman Dina kan. Niko ngendak kahwin kah? Yang lagi buat bi. Terima kasih kah ma. Yang lagi naib ni tu. Sabar pemi aku tu. Aku tu pun jarang-jarang. Kamu boleh telefon kita. Si ngon si. Jom aku talian nombor telian kosong. Wow. Pitu dikau. 2 5 siam dikau. Okey, eno nombor ni. Boleh aku lagu kah DJ orang gay. Lagiin pahku bimahku tu. Lagian Jida in barnya. Assalamualaikum Zee. Selamat kemuap maku lagu Sintak Manis. Boleh. Sabar aku doa. Ndak aku doa. Menurut Ian lagu paling bau beposok betiru tu. Ndak aku doa. Paling bau 2026. Ndak aku menurut ke paling bau beposok. Cepat cek kudu dawa. Baju pantai timur je tu. Kikon itu Kisang Rusdisha. Hanya kau jo

dendangan. Eh, inan tu ka paling bau? Bulan 6. Inan tu dah paling bau? Enggak no, Bajau Medley. Oh, 2026 pula aja yang ini. Yang 2026. Kita tu punya 2022. Ini 2022 beraku. Salah pan. Jadi nak terima kasih kami yang buat bi. Ah, kakak lagi kakak memang luar kalang atai le kata Nadim. Kalau tidak inan tu lagu paling bawah. Terus aku boy je pasang nyale be pasang kulah. Kalau tidak sat semua. Nadim boy posok tu 26 bulan 6 lagu ni kalang atai. Buat ni dikau kalau lagu tu kang pemi aku dok. Pin-pin ku pin-pin berakhir dok kita lagu tu. Barat Nadel Rio lagu tuturan Jomo barat ni. Sabar kama pasang ti pelan-pelan dikau dikau ah. Terus bersama aku kita tak sama.

Malaysia Madani beranakan. Yang pernah terima kasih kakak-kakak bersama kakak kita. Tak dorong-dorong no kita tu dia nak kena main ke muap tu. Salam terong minggu untuk kam semua yang berkala kita yang hendak kita kau minggu-minggu jatungan bi kau. Barat gai. Yang lawak bandar lagu cinta manis ya barat keropoi barat gai. Terima kasih nang kam dia nak kena ikut mana pun maku lagu tu. InsyaAllah kang pemiat ya. Amun sempat kang pasang ti. Sebab kejap lagi tak jam 5 kau muap kita akan kali abar-abar. Diom lat. Barat koming mi tu link ni. DJ pingin dok lagu selama pengantin bau rus dia alik tujuh ku tak kawan ni. Ape yang ni yang kawin sini eh. Go. Sen lagi. Kira apa yang tukar salam tujuh ni untuk men timbul kimi perumutus sami genji kok kadok barang ni. Maku lagu ze ataiku suku perindo laguan bolat barang Uncle Joe. Terima kasih pecinta kucing. Jadi pin kopian pandangan terima kasih kam semimun pan. Enggo sempat kang pasang ti lah. Enggo yang sempat tengah agak kam sampai kita habis. Go. Am kita kena aku ingin sekung sedikit lah dina kana abar yang ingin ndak ti pasal kajian cacat lah ndak ti pian cuaca bertiru nanti sudah pernah luak bau dok si tajam telu 55 minit ke muap sini am kita ngendak amaran ribut petir pernah luak tak dembila sabak yang pernah luak itu yono cuma bagian ndak kudu anggo nasi eh bahagian sabak kudat jo bagian kudat jo ngabut jam 6 ke ngabut jam 6 ke muap nanti si info tu betul kulit ku lekat tak Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli ke Pan Kelestrian Alam jadi para jomo eh cuma ni yan cuma yo ampun ramalan jutek ko jadi kan jadinya yang penting kita sedio je lah sedio payung sebelum orang barakku dah lalang maku lagu aku ni bagas bujangku jadi tak bagan bagas bujangku dah lalangnya kalau kem lagu paku ni kang mengsempat kang pasang dia tegak kem gaya kang lain itu tu kita pasti semimun sanang atai ko unyaknya sanang atai sabar lah teh biasa ni anggap jodoh gandiam belum ko unyang yang si yan barat ni yang bawa kawin eh ha sama pengantin baru ko ingin pernah aku nak kawin tau tapi selalu mana terus minggu terus kerja jadi pian bagi barat net DJ jauh dah jauhan kebi gambus aku tu padang kang songom barat net yang gambus saya ko tantan biata ibi amun ben pedih betis saya barat jauh mengendak jauh dong sudah sodon nut ben me twist sa susah kita kang amun sakit peluak bareng gaut segala ko. Okeylah Dina kan terus coba sama kau kita sekejap lagi tajam 5 ko mau kita kali abar-abar diom lat. Tak kemuap tu 25 Julai 2026 torong-torong minggu lah Sabtu bersama kau DJ Zee.

0: Tajuk-tajuk kabar kemuap tu. KM Bendahara mentagap keupayaan maritim Malaysia tak pebian Sabah. Jawatankuasa Kabinet perkasa produk tempatan penuat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama aku Zioleh, Diom Abar Sabah PFM. Dia mengempastian kesiapsiagaan agensi pendaras kuasaan maritim Malaysia sentiasa untakta paling optimum Perintah Persekutuan Komited Mentagap Keupayaan Aset Keselamatan Maritim Negara. Nutan peruntukan Kepan Pelaburan Strategik Terposokno Perolehan Aset Kapal Maritim KM Bendahara. Ketua Setiausaha Kementerian Diam Negeri Datuk Dr. Awang Alik Jeman Mara, Pelaburan Terhadap Aset Strategik Dukun Kok KM Bendahara gaya mempenik keupayaan operasi maritim Malaysia tapi pan jadi pelaburan jangka tak, dia mengempastian keselamatan, kedaulatan kok pan kesejahteraan lah tarus terprioro. Beliau marak bagi tak maidan penongoronan KM Bendahara tak pelabuhan Kota Kinabalu. Seikut telumpu juta ringgit baik peneruntuk untuk kerja-kerja penyelenggaraan. Latihan kru kopan pelayaran mulai KM Bendahara ngogo tak tanah air lekata Baltimore, Amerika Serikat. Sementara penempatan aset tebiak tak sabak ngeruah manifestasi komitmen perintah dia mengempastian keselamatan pebuan lat sentiosoh terpeliru. Kapal lepan akan penelan untuk muat operasi khusus terposokno zon ekonomi eksklusif negara. Ketua Pengarah Maritim Malaysia Laksamana Maritim Datuk Muhammad Rosli Abdullah negas KM Bendahara Nut metagap kemampuan Maritim Malaysia diom muat pelbagai tugas. Terposokno pendaras kuasaan undang-undang operasi memia kopan nelamat kopan ngejogoh kedaulatan pebuan lat. Maritim Malaysia bertiru bengen semimon ni siampu dembua aset anu beroperasi tak pebuan tak sabak. Dembuat jawatan kuasa kabinet akan ruat tubuh untuk mentagap lagi penggunaan kopan pembelian produk tempatan. Terdepan, mendaras lagi penyelarasan kopan kementerian ko agensi perintah. Menteri Perdagangan Diom Negeri Kopan Kos Saralum Datuk Armizan Muhammad Ali Marak penubuan jawatan kuasa tu pan boino penustujuan semasa mesyuarat jemaah menteri tak 15 Julai limpas akan metimos lagi ala ogo dasar kopan strategi. Dia mengerinsak lagi agenda promosi kopan nilai dagangan domestik, kopan ekspor produk tempatan terposok no ngurangan kebergantungan import. Jawatan kuasa kabinet tupan akan terpengurusi oleh timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Peralihan Tenaga kopan transformasi air Datuk Seri Fadila Yusof. Kopan KPDN bertindak sebagai urus dia. Jabatan Perkhidmatan Awam Sabah perlu menimbang untuk muat dembuak galeria antawa mini muzium penjawat awam. Engkau tumpuan tak kerusi setiausaha kerajaan negeri SKN. Anupan ngeruwa jawatan paling langa diom perkhidmatan awam lat. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor anupan mengesadang pekoroe marak. Galeri tu buli mengempamer dokumen, teks ucapan kok pan memorabilia sekait kok bagas SKN. Terposokno rekod pencapaian kopan kejayaan lekat tak dikau era ngogoh tak dikau era sebiak kok kepimpinan setiap SKN terbiak. Datuk Haji Jawa optimis galerie boleh jadi dikau pusat rujukan kopan pembangunan sektor perkhidmatan awam. Beliau berucap tak maidan sanjungan budi tautan legasi mantan SKN Datuk Seri Panglima Sapar Untung tak Kota Kinabalu. Dia masai Datuk Haji Jepan ngerakam pengerguan tak Datuk Safar tak jata jasa bakti kopan sumbangan ni tak perkhidmatan awam latu. Datuk Safar ngai jo kulit nambah tahap kecekapan diom perkhidmatan awam lat tapi pan berupaya muat perubahan positif sebiak engkau perkembangan kopan kemajuan teknologi maklumat. Antara ni inisiatif pendigitalan diom pentadbiran kerajaan engkau mekilo kerajaan pintar digital diom sistem pemetekuan kerajaan. Datuk Safar dilantik sebagai SKN Sabah ke-10 tak 4 November 2019 sebelum bersara tak 24 Jun tahun tu. Bertiru Datuk Safar dilantik sebagai pengerusi Tanjung Aru Eco Development Sdn Bhd dan buat syarikat sekait kok perintah dia Jabatan Ketua Menteri Pendaras Kuasa Demangi 1 Jun 2026.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

Perkembangan liut tak tawau. Ngabut telu kemuap sini 335 orang penduduk Teluk Jejas Liut Mekebia, 96 buah keluarga Tenagu tak pusat pemindahan sementara PPS Kompleks Sukan Tawau. Lekat jumlahnya 210 orang anu lekat tak gulungan Jomo Oyo, tenutan kok datu sedangan Bangan Peranak, 25 orang warga Mas Kopan wa orang Peranak Diki. Banjir kilat anu boy berlaku telu sensaung sini mekejejas 20 dembua kampung. Teposok no, Kampung Tanjung Batu Keramat, Kampung Otentik Kopan, Kampung Tanjung Batu Darat, tak kawasan Dun Tanjung Batu. Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Tawau Muhammad Sofian Muhammad Said Marak semasa tenubuan pengabar keadaan liud nimpuan mekituan perkembangan alap paras buek suang pan di laporan peduai tak sepu sensaung sini setutan nyaun lagi uran tak kawasan anu turut jejas. JPBD Tawau pan muan jaminan kesiapsiagaan semimon agensi sentioso un tak tak paling langa kopan pembukaan PPS tambahan akan penetimbang nutan keperluan. Setutan liut kilat neruak tak ada dangai kawasan tak Tawau. Pejabat Kesihatan Kawasan Tawau ngumum penombolan sementara perkhidmatan waktu operasi lanjutan tak klinik kesihatan Tawau. Nutan dikau kenyataan anu boy muat naik tak laman Facebook rasmi ini penombolannya pendaras kuasa bertiru anupan dia mengempastian keselamatan bangan pesakit Jomo Awam Kopan Petugas Kesihatan. Jomo ramai penetuan supaya nutan eban terbau lekat saluran rasmi Pejabat Kesihatan Kawasan Tawau untuk mukule abar anu lagi lanjut selan operasi perkhidmatan kesihatan. Dedangai acara alap anu akan menuat tak daerah Tenom nimpun September ngabut November tahun tu. Terdopan dijangka ngerinsak lagi sektor pelancongan Kopan Ngejana ekonomi masyarakat setempat. Menteri Pertanian, Perikanan, Kopan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar antara program bobok anu akan berlangsung terposokno Hari Peladang, Penternak dan Nelayan peringkat Lat Sabak, Pesta Bunga, Pesta Cintai Sungai Kopan program perkemahan. Program ini akan nawar dedangai aktiviti anupan kok teras pertanian, pelancongan rekreasi kok pan pemulihan alam sekitar. Tarang beliau, penganjuran acara ini jangka akan narik ketekuan ribuan jomo teko lekat tak seluruh Sabah. Kok pan jadi platform yang mempromosi potensi Tenom sebagai destinasi agro pelancongan keunikan budaya kok pan hasil tempatan. Atlet Murata Sabah perlu terus berusaha dia mempenik prestasi sukan masing-masing niat ngembanan kecemerlangan akademik sebagai bekalan masa bunda. Seruan tu berbeneran lek timbalan Ketua Menteri Merakap Menteri Kewangan Datuk Seri Panglima Masdi Manjun diom ucapan Majlis Penombolan Kejohanan Sukan Olahraga Majlis Sukan Sekolah MSS Sabah kali ke-50 Taranau. Teks ucapan beliau bernoso lek setiausaha politik Kementerian Kewangan Sabah Johari Suhaimin. Datuk masih dipandegas kejayaan dangan atlet. Ngai kok sekadar niukur lekat tak purunan pinggat. Sebalik ni, nut ngerangkum pembentukan disiplin kepimpinan. Semangat berpasukan kok pan jati diri. Beliau nut ngucap tahniah tak semimon pemanang kok pan atlet anu terpenek. Ngewakilan Sabah ngogota peringkat Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM. Sementara pasukan Tawau peluat juara keseluruhan kejohanan Boyjong Rangkul 20 dikau pingat emas 14 perak kopan Siam Gangsa. Tunggan kedua terus sandang oleh pasukan Kota Kinabalu kok 16 emas 16 perak kopan 10 Gangsa. Kopan tunggan ketelu pasukan Tambunan Ampun kok Siam emas 7 perak kopan 3 Gangsa. Kejohanan edisi terdotu mekituan persaingan sengit lekat tak 23 pasukan setanding. 6 atlet teralapan turut nobat sebagai oragawan Kopan Oragawati nutan kategori umur. Sebagai penombol petukar ku tajuk abar an terdoa lagi. KM Bendahara metagap keupayaan maritim Malaysia tak pembuhan Sabah. Jawatan kuasa kabinet metagap produk tempatan terat tubuh. Bagian abar-abar sini bersenunting oleh Jenora Mahin lekat seksyen berita awal semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dina Khan, yang nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dina Khan, pitu kam bekalai siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Yang nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, teko don. Ling, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.

sampai pernah aku lagi tiang pun peminat semi tu. Link ni khas untuk jomo-jomo yang bau dok kahwin deh. Ko yang kahwin bobo yang ke ko kahwin mendua mentua ya. Nyata asal orang ni kahwin lah. Lagu eh untuk kam lah semi mon ko. Yang penting kan bahagia selalu jo lah. Ko ngogo pinggo. Dunia akhirat. Amin. Okay lah, dan akan kita pasok na dalam segmen Starus ni. Dia bagi ke muap tu dalam segmen ya ne. Ini mana lagu? Ikut mana lagu itu si berpendak kulit bangan jomo tu ko untem ban lagi tangan minit tu sandak tidur ah penok no. Jadi ketika le lagu tu ni nak cerita mana sama-sama ketika le tu tak torong torong kemuap tu ko. Dah bagi si marak mengkai ngermi. Dah bagi si link ni okey jopan cuaca ko. Ah, tapi ko sadarnya sadar mu tahu rupa ni liut ko di nak truk mana pelak liut gay. Dok kon beboso si dengan ikut dan punya ikut rumah si ko ayah. Jadi pian ko pian pan baik ni jono teh adina kana yang penting kita taruh sendiri sama juga diri kita biasa ni barak jomo lum tu kadang-kadang jatah, kadang-kadang dia, kadang-kadang sedih barak jomo tu ah. Pusing-pusing balik me balik juga wes sana ngatai nangis. Lepas sian lagi ngerang-ngerang ada diri, tito ada diri ko. Ah, yang penting dong kita alat kita berpedoman jola ko adina kana. Dong mot koreknya alap jola. Okeylah. Terong-terong minggu tu kita break dong kalau lagu-lagu suara Nuriati Japlan tuturan jomo memesai full bagas bujangku kapan asri kena janji tak seran sama alap bana. Okay, kalau kamu lagu berpenaku tu silap dengan peminat, okay?

Stratibika lumantana engkau pika lingau atau lebih terkilo sebagai brisk walk. Ngeruas naman paling alap untuk kesihatan jantung. Aktiviti tu anu paling kena risiko kecederaan, paling ngam kopan sanang menuat. Amun kam betabana anu nyak boy muat senaman.

Ngirap jalur gemilang tak rumah, pejabat kok primis perniagaan engkau penuh reso hormat. Pasti ti, jalur gemilang niak labu tak tanah, tebetak pineduai. Ngelak lekat ngelap tangan anukama tak jalur gemilang. Ngelak penggenuan jalur gemilang jadi lapis mija, penombol barangan entawa dekorasi ngias-ngias bioso kecuali diam konteks rasmi dokon ko nombol kereta untuk majlis peringkat negara. Nilagan nagu jalur gemilang tak lantai entawa tungan anunia sepatut ni. Begituan reso hormati nyak betutur entawa berserita tebetak jalur gemilang sedang pinenik ko lagu negaraku pinasang. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Pasantu lekat RTM, teman setia anda.

Citra Tibika Dinakan. Luman tanah buli mendarah jantung ko ngurangan risiko penyakit kardiovaskular. Iopan nabangan ngelancar pelanan la ko pen meduai tekanan langala ko pen ngawal bosuan kolesterol.

Terima kasih Dina kan bersama kau kita dekat sini lagi. Kau tak jam telur sini ngabut no torong-torong siaran no kita kan. Lebih kurang 10 minit lah so, sebelum kita mempunyai siaran sama Alap Banah dan panggil ke Mop tu. Terima kasih untuk kami yang barajamu yang ingin majlis-majlis saya mudah-mudahan semua lancar lah Dina kan lah. Jaga-jaga minggu-minggu tu kan bis sentiasa ngejaga kesihatan kau pun sentiasa bersyukur Dina kan lah. Sebab kita kakak lagi barajamu tu kau lagi bernafas tak dunia tu kau. Jadi dong pernah putus asa, dong pernah rasa barat jomo lemak semangat teh ko. Terus waktu kadang-kadang kita macam oh, ini aku begitu, ini aku begitu, ini aku begitu ko. Dong kau tak catat badan dah kan. Tak bida dah jomo yang dia mana yang lagi susah daripada kita eh. Baru no rasa syukur eh teko kita balik ko. Jadi agak aku berjaya jenakan. Terima kasih bersama kau kita. Baik sentiasa sokong sama BFM. Hasni saran sama Alap Pana. Tak saran sama si untuk edisi 25 Julai 2026 Lau Sabtu dinakan mempusan siaran sama Alap Pana dan main ke waktu badan ku kau lagu yang seharusnya pernah aku tu si dinakan lah. Agak aku bergeja aku izin oleh. Assalamualaikum. Semua lagi ti. Tak saran sama Alap Pana.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Amila Sanhabalahat Sabah VFM Siaran Bajau Hiling Sama. Palkalat Mustahakabalahat Kuhapiti. KM Bendahara Mahokpot Kopayaan Maritim Malaysia Mari Lautan Sabah. Jawatan Kuasa Kabinet Matotog ayai hasil tempatan ni mawujud. Pemerintah Persekutuan magkainagon mahongpot kaupayaan aset keselamatan maritim negara ako makakila-kila he magsakap agensi pengut kuasaan maritim Malaysia atau maritim Malaysia sidaruma keadaan nakahap. Min peruntukan maka pelaburan strategik pasodna kole aset kapal maritim KM Bendahara. Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri Datuk Dr. Awang Alik Jeman ngahaka pelaburan 7 aset strategik butna KM Bendahara ngai kahal maka songan kaupayaan operasi maritim Malaysia Gomru menjari pelaburan akatoggol mariam angila-ngila keselamatan kedaulatan maka ketanaman negara nui tapahilala. Beliau ngahakam tehe mamairan pangunan KM Bendahara makastum kota Kinabalu. Niat tulumpu juta ringgit peruntukan ni sadiahan mapanan hinang penalanggaraan latihan awak-awak ruisab patulahkan namolek KM Bendahara ni negara ITI min Baltimore Amerika Syarikat. Sementara hei penuranan aset inaan ini Sabah yang nak manifestasi keinagonan pemerintah mereka menghilang-hilang keselamatan rilautan lahat sidaru tapahilala. Kapal inaan ini akan pinaholega akok maka pelanjalan operasi khusus pasodna zon ekonomi eksklusif negara. Ketua Pengarah Maritim Malaysia Laksamana Maritim Datuk Muhammad Rosli Abdullah Matotos KM Bendahara Ruisab Pemahogpot Kemampuan Maritim Malaysia Mariam Malanjalan Indaginis Tugas. Pasodna pengotkuasaan undang-undang operasi Amiha maka maslamat Ruisab nganjaga kedaulatan di lautan negara. Maritim Malaysia Butina Ani tagas siempu makasa aset kamemoninaan Malanjalan operasi Mari Lautan Sabah. Dakayu jawatan kuasa kabinet akan ni mawujud akok maka pakansang pemakaian maka pemilihan ayai hasil tempatan. Minta da maka pahogpot penelarasan antara kementerian maka agensi perintah. Menteri Perdagangan Dalam Negeri maka Kos Sara Hidup Datu Armizan Muhammad Ali ngahaka pemaujuran jawatan kuasa inaani yana pinag-akuan hinabu musyawarah jemaah mantiri masangku maka 5 hari bulan pitu palapaisi maka akan maka patamuas hala 7 dasar maka strategi aku maka pakansang agenda makilahan risab harap pinawilihan meremlahat risab ekspor ayai hasil tempatan pasodna maka kulangan pengandolan ma ayai nebuamin luasan lahat. Jawatan kuasa kabinetinan akan ni pengurusian hek timbalan Perdana Menteri Yerusab Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Datuk Sri Fadila Yusof manakala KPDN bahala selaku urus setia. Jabatan Perkhidmatan Awam Sabah suai magpamikilan nak mempemujuran dakayu galeria atau mini museum penjawat awam. Maka tumpuan 7 kerusi setiausaha kerajaan negeri SKN anu hingga yana jawatan kelangkau mariam perkhidmatan awam lahat. Ketua Mantiri Datuk Seri Panglima Haji Jinor yabai matakan garak palkala ina ani ngahaka galerinan nak minjari pemandaan baknan katarangan teksiling maka baknan ayai hargaan tagas sejarah maka tapangentoman min by SKN. Pasodna pencapaian baita sulat, kejayaan bai niabut, min jaman ni jaman magtaluak makaka pimpinan sekawa SKN inan. Datuk Haji Ji Yakin Toongan, Galeria Na Ani, menjari poon rujukan untuk pembangunan bahata perkhidmatan awam. Beliau hiling membayaran sanjungan budi tautan legasi bekas SKN Datuk Seri Panglima Sapar Untung, Makota Kinabalu. Sadimin hei Datuk Haji Ji hea magsarang sukul 7 Datuk Sapar atas jasa bakti maka katulungan 7 perkhidmatan awam lahati TI. Datuk Sapar ngai ka hal berjaya masongan kalakelasan merempatikmatan awam lahat gomdu taga upaya amua kapindahan analua magabai maka kasongan maka kemajuan teknologi maklumat antara nai hali pandigitalan mariam pentadbiran pemerintah maka makilahan ai neonan kerajaan pintar digital mariam sistem pemasampaian pemerintah. Datuk Safar ni penek menjari SKN Sabah Kasangpu ma 4 hari bulan Sangpu Makassar tahun 2000 Sangpu Makassiam yang bawa pinsun ma 20 makawalu hari bulan 6 tahun iti. Butina ani Datuk Safar ni penek menjari pengurusi Tanjung Aru Eco Development Sdn Bhd dakai kumpani sapit pemerintah marioan jabatan ketua mantiri kuat kuasa dakayu hari bulan 6 tahun 2020 makan nomid.
1: Dan akan hinabuiti makale haballahat siaran bajau hinding sama.

Habar runok katap matawaw. Ngkon lisag tulu ko hab si bay, tulu hatus tulung po makarima po magmasala talo arunok. Aniya siyam po makonamataan pinatan na matag pangalalinan samantara PPS Complex Sukantawaw. Min HKHA 200 sang po puhu min banana ahia datus dangan anak-anak 20 makarima puhu ato-ato ah makawalu onde ngula. Runuk katap yata jari lisag tuluri allau sibay makatalua 20 makasa kampung pasod na kampung Tanjung Batu Keramat, kampung otentik maka kampung Tanjung Batu Darat makawasaan dun Tanjung Batu. Pengurusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Tawau, Muhammad Sofian Muhammad Said, hinabunibak pambarita ngahaka, keadaan runuk nagnanasong pakulang. Malisag sang po subo sibay, aras bohe suang nilapulan pakulang na, ulan pun song paababas na. JPBD Tawau, muanjal minan, he magsakap kami mo na agency, si Daru Mareman hinabuna, maga pamukaan PPS pa konop, akan ni pagakalan amia maka paruluan. Susulan min he ay, Opis Kesehatan Kawasan Tawau mantug penutupan sementara perikmatan waktu operasi lanjutan ma klinik kesehatan Tawau. Tapi haka ya bay pinaluas malaman Facebook rasmina penutupan inan kuat kuasa lawiti si ako maka kila-kila keselamatan na saki aawam risa ba maghinang makasehatan. Banana ani panduan ako amakale na pain haka-haka pahao min saloran rasmi upis kesehatan kawasan Tawau ako makatao ay na pain haka-haka pasal operasi perikmatan kesehatan. Inda ginis acara akahapakan nihinang ma daerah Tenam nagna bulan siam ngabut ni bulan sangpo makasa tahun iti. Minta dani jangka makapakulasig usaha pamasyalan ruisab masongan ekonomi masyarakat dapaglahat. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaapar angihaka antara program utama yakan nihinang pasod na Hari Peladang Penternak dan Nelayan Peringkat Negeri Sabah, Pesta Bunga, Pesta Cintai Sungai Ruisa Program Perkemahan. Program ina ani anaw dan inda ginis hinang min bahata paghumaan, pamasyalan, paghali-halian maka pamailalaan alam sekelibut. Talak beliau banan acara ni hinanginan ni jangka makatalikan kalurukan ibuan aa magtakahan min sekelibut Sabah. Ruisab menjari matag pemakilahan potensi Tenam selaku patujuan agro pamasyalan budaya pabida-bida ruisab ayai hasil tempatan. Ahli Sukan Muda Mas Sabah supaya patuhi mag usaha masongan prestasi sukan kania-kania halam minsan amasia-sia kesanglitan akademik selaku lutuk mamasa sinong. Penuhoan ina ani min timbalan ketua mantiri Irusab Mantiri Keuangan Datuk Sri Panglima Masidi Manjun ina buah hiling mamairan penutupan kejohanan sukan olahraga Majlis Sukan Sekolah MSS Sabah kadi mampu makawalu Maranao. Teksiling na ni basah Satu Usaha Politik Kementerian Kewangan Sabah Johari Suhaimin. Datuk Masidi matotos kejayaan dengan ahli sukan gekahal ninda min pingat tak kompol. Sebaliknya, ninda min disiplin, kepimpinan, semangat da pasukan ruisab kal kaulpir. Beliau rusab ma sampai tahnia tuju kami mun ngandaug maka ahli sukan tapene ngwakilan Sabah ni peringkat Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM. Sementara pasukan Tawau juara keseluruhan mareum kajohanan bai pain kolek 20 makasa pingat emas sangpu maka 4 perak maka siam gangsa. Maumbul karua pasukan Kota Kinabalu kolek sangpu maka nom pingat emas sangpu maka nom perak maka sangpu maka tulu gangsa. Manakala maumbul katulu pasukan Tambunan kolek siam pingat emas 7 perak maka tulu gangsa. Kajohanan minta dahan iti mandaan 20 maka tulu pasukan magapas napain maka magatu toongan.
onnom ahli sukan akahap kolek nigalal olahragawan maka olahragawati amia bahata umul. Pamupu sabal pina sampai pabalik habal mustahak si. KM Bendahara maugpot kaupayaan maritim Malaysia mari lautan Sabah. Jawatan kuasa kabinet matotog ayah hasil tempatan ni maujud. Betulnya balahat kopi tiba ini sediahan mensyeksen berita ehwal semasa terjemahan apa hinangku kandi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Semangat makayang-kayang jalur gemilang akan hal asia-sia bangiai jiwatam embalnya semangat patriotik. Suwaini maujud hetam semangat patriotik maka suwaini jaga aku embal kitam kabalikan takom koman. Malaysia madani, rakyat disantuni.

Jalur Gemilang ngai kasakaral Panji. Sebalikna mandaan lua atai sinubari maka marwata selaku rakyat Malaysia. Keluarga Malaysia, hogot magdeak.

0: Bakal lihat bi kami
1: Saba VFM siaran healing sama
0: Nagdalisa gondom ngabut lisag pitu kohap
2: Ambangasa.
3: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta ada lagi nebaran sanak dan akan mae-mae rupain kama kakali sirani link sama makbak lah kita membalik sini an kami ku Julia Jemlasan ngabut ni lisak pitu ni insyaAllah. Jadi wa ini lisak nom sangpu maka pitu haka-haka panagnaan but biasa minaku buaku nika am haka-haka keadaan cuaca risa keadaan maka runuk maka tanah badan segera rakan tamaran bila tawau jadi air rupain sanakan untuk lahata Sabah keadaan cuaca hambal sakita nantu amiamin haka-haka pinaluas min Jabatan Meteorologi Malaysia untuk dan bila pantai barat maka rambila pantai timur sobat tinggal ikatawan tahit kamemun marambila pantai barat itu ada luam baru sakit dangai ulan nah aniak kalana landos aniak kalana embal sago marambila pantai timur labu-labu nah dia losik keadaan cuaca embal muan kehapan abutan tajari runuk katap so air rupain alhamdulillah amiak haka pamupus kohap si song pa inut na pa kulang pap bana song pa wawas na ulan sago ay rupain pamarintah magsakap na pain anadiahan patagan paglalinan bangiay keadaan cuaca itu pambal tajangka jangka jadi untuk banan segarona kan maram bila tawau rusap ni hakaan penutupan sementara perkhidmatan waktu operasi ma klinik kesehatan tawau korupain ambalnya ngayangai hingga banan segarona kan kawasan talua runuk jadi rupain enah ni pain toman maka ni panduan aku makale na pain haka-haka bahau min saluran rasmi opis kesehatan kawasan tawau susulan tajarina runuk katap maka tanak marambila di allau si disagal tulur ya lau si kajarian hinabuna ni rakarangai paglahatan pa bangni hakama haka-haka lah dumpu makasa kampung anu paling masan di kampung Tanjung Batu Karamat Tanjung Batu Darat kampung otentik Ruisab ma kawasan dun Tanjung Batu jadi air rupain he na dua hantam murah-murahan sagarona hantam marambila ina ani baru sabda tinan na bahana ahea
4: da akam hampul-hampul ma bahana runuk ewot-ewot isbat na paingkam maramalan cuaca maka aras bohe pinailag banan makandak min kawasaan runuk makanilagan magpandi makapalintas parambila min suang hinabu ulan landos ruisap nisadiahan labi awal kit kecemasan makanewea parinta min magkawasak bangiay ni soho maglalin entomun bi pahali pajaga-jaga maalawiti maraimin jari makapaslamat inyawa

0: matulumpu hali bulan saka haba tahun ni pene selaku hari persahabatan sedunia. Sahabat yana parangan naa yang mencari ni para saya panagu antara hasia. Jujula mandu maka sida ania mabihinta palegaina mabila aasad di mbal para saya makita. Rakayuk sambatan dengan sehe paunong luman pasod mabila sekelibut runia luman paluas. Bangyai sehe yana aa ia takilata maka lasig hinabu angunungan kita. Sahabat isab yana parangan aa alungut toongan maka hea bahala maka pamanjari sai kita adlawiti. Pagsukul atas jasa maka pengorbanan bi selaku sahabat. Selamat hari persahabatan sedunia min kami sehe aloon maka RTM teman setia Anda. Magsukul sababa makale siaran Bajau Hiling Sama. Hari Hepatitis Sedunia ni sampang ako makasongan pangisayu mapal kala kamustahakan angan jaga kesehatan atay. Hepatitis ia napanaki ia makataluwa atay makasidda mbal tagindanan min kaawal. Bangembal ni tambalan ia menjari hea makakaatan atay. Nisbat baran kandi maka nga vaksinasi ang amalan amalisin baran kandi angin lag min magsapali jalum ruisab sidaruhinang pamariksaan kesehatan. Pamariksaan labi awal mampu maka pasalamat inyawa. Atay sehat alum haibat anaga hepatitis nagna min alawiti. Ikhlas min kami sehe aloon bakaam. RTM teman setia Anda.
1: Togol biya makale.
2: Kalogan kami.
1: Rakan magsumua makale.
2: Sabah
1: BFM. Siaran hiling sama. Mbal nasa.

0: S-Zone, S dan Sabah Security Zone, ialah zon keselamatan khas Mapantai Timur Lahat Sabah. Ini mewujud agak maka kawal keselamatan kawasan rilautan Makarea min Ansoman Jenayah Rusab Kakasawan. Ia Rusab angan jaga keselamatan maka kedaulatan negara Mapantai Timur Sabah. Anak gak Jenayah lintas bantalan butna angalahianaa maka magismagot. Amahogot kawalan keselamatan makosaan rilautan maka kapupuan. Angan jaga badanaa Rusab usaha pemasialan maka sektor ekonomi. S-Zone pasodna kawasan Luhana Jajahan Dangibu 734 km taga sangpu daerah Mariomna Nijaga yaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahat Datu, Kunak, Semporna, maka Tawau. Keselamatan kawasan inan nikawal HSKOM min hinang rondaan maka operasi keselamatan Rea Rusab Rilaut.
1: Magsukul sa baba makale siaran bajau hilingsang.

0: Magsuko sa pamamakala siaran Bajau Hilingsang.
1: Alhamdulillah, masih lagi kita meram siaran Hilingsang sama. Selamat tunaikan salat waktu maghrib di padang segara ronakan dan bilak pantai barat. Maka panggil kami tanda ngagada pasod Isya Lisa Gapito 40 Makassiam.
0: Kamantrian Dalam Negeri KDN magsakap na burunok totog bogbog kasalamatan tajalmin empat palkala mustahak kasalamatan niasip amaran ninga maklumat sahi min aamag kawasa makawasaan taga bahana siap palalin nisadyahan ayay pagtambal makakatrangan asas Jabatan Sukarelawan Malaysia magsakap na matag pangalalinan samantara PPS. Ngilag bahana. Daa anabung runok. Aset buhat Jabatan Immigration Malaysia siap pinaholega untuk urusan angalalin. Pinatayan Swiss. Nitutup kami mon Swiss karan utama ako makailag mintakaran. Kasalamatan hinaburunok. Kami mon abahala.
2: Magsuko sa pamamakala siaran Bajau Hilingsang.
1: Alhamdulillah sarangah ya pinagsukulan maka am saranakan pa abay masaba VFM siaran Hilingsang mawa ini sa gunung 40 maka 5 jari maram laman karya tepakaan kuni paran saranakan hingga baina apa data lama ya pertandingan pesta pantun negeri Sabah jari magsakap nakam 20 maka pitu mak ngabut ni 20 maka walu ali bulan ni lo tinai minggu sinong ilo Selasa maka Arba'ah Lisa Gasiam subuh ngaputri saga 4 kohab ma auditorium kompleks JKKN Sabah Kota Kinabalu.

0: Magsuko sa Baba Makale, siaran Bajaw Hiling Sam.
1: Alhamdulillah sa karon na ka nangabot ni Batina ani. Bay na kita makapagtao, bay na kita makapaghati. Makale ang kaongka ano ni sadyahan ni kami. I mean, sa Babi FM ito untuk pamalasig banan sarakan. Jadi na ka rusab ni haka ni banan sarakan. Abang niya ikang bilahi makale na pain RTM click ataupun siaran kami sa Babi FM ito. Minjari na ni pakale pabalik. I mean, saloran astro. Jadi rupain sanakan serang ahaya pagsukulan ko ni ka ama paabay min lisa gornom si Mariam sirani ling sama itu. Jadi biasa na nama tong-tong masa itu abahan ko dua ongka magsuno untuk pamalasig ka suratan si Arum min Malik Nasir maka mbal niya suratan sa min si Otoras. Insyaallah dapat tayo pamali taha umul makan kita magbag lagi. Ni jaga kesehatan, ni jaga keselamatan, risap ni jaga iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ih, kulut, kulur siaran radio nu RTM tuh. Ahi peputat deh gua. Musik kekeringoh kutu.
1: Iyo kan ning. Kukula ngorono yo. Musik ak morongo kuno. Amon kon lagi nyo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran nih lo no.
0: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh rimbai-rimbai nakabahu tuh. Mau apa serala ngori mimi?
1: Oh kodi, pai panir guang monoming RTM klik ba. Ah, ngangai stesen radio RTM, stesen TV RTM, ngangai mukondora RTM klik no.
0: Oh iya kan, RTM klik. Tapi nakawi data internet kutu kulut.
1: Ayah, oh kodi minga.
2: Kata lungopor aribulan sila katulu inili ra oro man rarangan kapuam hari persahabatan sedunia. Rangan ondo into poton takau mambuli rabal sibunion takau masalok man sawai a masalok sumau ritakau patulun bokon mangimuag ritakau. Paring kuanangan rangan masalok sumoroi ogonong makatum takau rakapaganan. Kan sayan oro man rarangan hari persahabatan sedunia Intor RTM teman setia Anda.
3: Oro pahlawan, rondo oro pinat apuo amahuang, rapokot nukalawon taka angampin ra pamahunan. Ra nukalawon ondok nanumbis nangiwit ra kaansayan ritaka ra oro hitu. Kamino itakakawi ampino pahahansayan ang pamahunan iningaan taka. Kaansayan oro pahlawan, Intora RTM, teman setia Anda.

Ya apa kan sen dalam nomor kau pakai pakai kau nangkini orang mau dalam kesalulan dalam nomor rasa BFM. Rau rau ni pakai pakai kara orang kau nomor minggu itu. Rau dong apa ram 5 hari bulan dah bulan katulu 2000 dong apa ram mana? Lansan orang mion dah kawin kenang kini orang mon dalam kesalulan dah nomor rasa apa BFM lalu nomino ragu no onsen saya kepak kepak ka ragu no awon ya kono mantak ya orang dalur kepiahan tak ka asuku ya krogan rak raja keraja bina lantak ya roro hitili pak kepak ka ragu no angalap ragu no aku kula ka onsen di tak kepak kepak ka roro hitili kono uman awan tak kono uman min roro hitili pak kepak ka atau potiak roro itu ragu kenang kini orang mon dalam kesalulan dah nomor rasa apa BFM eno kono itak ka ahambo dah itu raga saluan dah nomor rasa apa BFM pagi-pagi kaya rasiaran no semua guna peraga paparan jam kasih amra London. Enera aku no kesaluan dah nomor tabuli kono ringohon min pagi-pagi sum intora jam ka tulu pagi-pagi kara intora jam ka tulu semua guna jam kasih amra London. Hari ini min datuki tu kirnu oro heno mayara ramon rasa apa BFM pasin dangan antaga onsite. Amsina kali kena pakai pakai tak kena kini orang ramon dalam kesaluan dahun merasa sebab BFM ralun minum mayar RTM klik ah rais kena paning kena ngan dah kena sungkur mion pakai pakai kahin kena kini orang ramon dalam siaran sebab BFM minum mayar RTM klik kami kapi kena mayar frekuensi frekuensi apa mahunan mino si hama pakai pakai kah rais kena kapan kena beli kini orang ramon kesaluan dahun merasa sebab BFM minum mayar saluran esro valu tulu kosong ah sini kapi kena saluran esro reno tu entah kau mungkin kena kini orang ramon dalam saluran dah nomor rasa apa BFM heno mayara saluran nora balu tulu kosong am suara heno baga baga ka kapan aku boleh angin kini orang mon nah tu malim bayar aman kau angin orang saluran dah nomor urut heno mayara live Facebook mai rapage mayara sama BFM ampio kono mayara live TikTok mai ha ha suang kono baga baga tak kono sini mimpung ini live TikTok mai lo nomino aku nora sumindangan nangki kiat lalu mino mayara live TikTok mai. Aku nang komen komen. Paga paga kau paning kau nangian rayus kau mayara live TikTok mai. Apa lu paning kau nang share? Kau suangan mereka nang share live TikTok mai. Paga paga kau aku nene era live TikTok mai lalu mino. Ampi aku nene era live Facebook mai. Lipi aku nora suang pi aku nora suang pi aku nora paga paga tak rapokon. Kelik kando kelik kono intok kono ilo kanang kini orang mendalam kesaluan dahun berut. Ina sini aku nara shame yun yang ina mayra live TikTok mai. Ampi kapi aku nara mayra live Facebook mai. Ila pan aku nara ilo pan aku nara abul yang kini orang mendalam kesaluan dahun berat sabab FM. Lalu nemi no ina mayra live TikTok mai live Facebook mai. Ya orang is kena imuni kura dua rimbai kena pangkini ngan takara rimbai-rimbai kesaluan nahun merasa sama BFM pasin dengan takara onsoy ahin rimbai kesana rimbai yang tadi Afizal Fahmi Inggu alias Amir rimbai ninggalan arti now amsun rimbai rikidit Jack Lanjian rimbai ninggalan anda Oko Kapiratan Ruguang.

Maikat salakakat panguligan ayuk. Kanyak tertandu ruang identiti takau kosong rama magun Malaysia. Maikat mempakaloi ranan salinut bal, nakasimpung perbankan, pambabasan rakaligagan, suku mangulig ra identiti rapogonong urusan rasmi. Katangan no, nakasail rakandoi matang, nga ranan salinut kaluayan, pamindangan takin uru parintah, patutuyon maya ra maikat. Mampasauk ra iono mataki, selamat am maluoy diakses. Amun maikat kalau mabuli bagu diakses, natatak kapuang mokondo maklumat aligin, riri bakin aligin, sora kau pisan pamatikan pamagunan. Alungin tojo maikat sigagama, nga radalomno pinabatik identiti am longgom takau, kosun rasangulun warga negara Malaysia.

Yo apa pagi ni tu dua rimbai kena na na pai munan kura kura pangkini ngantar kara rimbai rimbai kesalulan dah nomor rasa apa BFM lo nomino. Eno rimbai kesare tu rimbai entori Afizal Fahmi Inggu rimbai ninggalan nan rati nau. Sino ngono rimbai kere Jack Lanjian heno rimbai ninggalan nan oko kapiratan ruguang heno nang ibita kara jam ka tulu. Dongo pram siam ngamini ralondo om. Kadang-kadang aku dapat pakai-pakai tak kawir. Aku nak sini mimpungin air live TikTok Myra Sabah BFM. Aku nak suang aku dapat pakai-pakai tak sini mimpungin air live TikTok Myra Lunamino Rasa Sabah BFM. Pakai-pakai tak sini aku nak itu i miss. Kau nak enggalan no TikTok natu Kansen Ralondom miss. Apa yo itu MM Sok Kijo Kansen Ralondom DJ. Kau nak peringkatan Kansen Ralondom Ramion peringkatan sini mimpung. Ina air live TikTok Myra Sabah BFM. Mipio itu Jitrin. Kansen Ralondom DJ. Kau nak peringkatan Kansen Ralondom. Stefan. Kansen Ralondom Stefan Rubayon Rubayon ni mengoperam talu peninggalan TikTok ratu Kansen Ralondom DJ kena mi paren paren Kansen Ralondom pahaga DJ kena peningkuanannya pahaga-pahaga gawi rakono sin minggu sin mimpung ina era kau rasa lawan nomor rasa ba BFM ahino ina era live TikTok mai rasa ba BFM amrayus kena kau anshe live TikTok mai lipi kena rasuang biar kena pahaga-pahaga tarabokon rakono sin minggu rita kasu mimpung siam rita kena angkikihat angkikihat randalum kesalwan nomor Ralondom Nomino he no mayara live TikTok mai. Ami kapi ko no mayara live Facebook mai ralo nomino page mai. Rasa ba BFM pa ka paha ka kya. Alright, so pabalik ko ramyun pa ka paha ka kawi ra hitu ko no pabalan ko ramin kawi pa ka paha ka he no ra pahilian pesta pantun peringkat negeri Sabah 2026. Auman paralano ra 2023 bulan sumukura 2028 bulan. Bulan katulu 2026. Alright, ini itu paling pun intora jam kasiam ra susuau sumukura jam ka apat ra kamayon. Amuman ra auditorium kompleks JKKN Sabah, Kota Kinabalu. Pagapaga ra kono maya ra kono pahilian pesta pantun peringkat negeri Sabah 2026.

Ya orang sekarang gini untuk kepiara rimbai pakai pakai kado rimbai pakai kuno paringon kuno pakai pakai lalu nomino rakuno kesaluan rahu nomor rasa apa BFM pasti dengan entah kau on saya rakuno pemerang ram yunda penting aisa yunda lalu nomino pakai pakai kak rasu angkeli kuno keraja binalam yunda rohitili rendo tu kuno kawan tingai saha apa nih kuno rasu angkeli keraja binalam yunda pakai pakai kan rai sekarang kau itu kau dan kini orang dua rimbai itu rimbai ke berkasana rimbai rimbai tori nora hati disukip li rimbai ninggalan sadin sadin sinonsol am sunu rimbai Florence Rabin rimbai ninggalan Kumakauli.

Katalungopor ari bulan silakat dulu inili ra oro man rarangan kapuam hari persahabatan sedunia. Rangan ondo intepoton takau mambuli rabal sibunion takau masalok man sawai amasalok sumau ritakau pat ulun bokon mangimuag ritakau. Paring panangan rangan masalok sumoroi ogonong makatum takau rakapaganan. Kan sayan oro man rarangan hari persahabatan sedunia intora RTM teman setia Anda.

oro pahlawan rondo oro pinat apo amahuang rapokot nu kalawon taka angambin ra pamahunan ra nu kalawon ondo nanumbis nangiwit ra kaansayan ritaka ra oro hitu kami no itakakawi ampino pahahansayan ang pamahunan iningaan taka kaansayan oro pahlawan intora RTM teman setia anda.

Ya apa yang itu dua rimbai kena naring omion itu pagi-pagi kena rimbai kasar itu li rimbai ke intori nor hati di Zulkifli. Rimbai ninggalan anda sadin-sadin sinonsol. Om suno rimbai Florence Rabin. Rimbai ninggalan anda kuma kauli. Eno nang ipita kara jam ka tulu apat ngoporam. Rondong aminit alondong. Paling kuadang anda kena rapat kata kasih numimpung in air live TikTok Maya Sama BFM. Jin Kazama. Paniwan lapor diri ketua rakona. Paling kuadangan Jin Kazama. Amros Jetty Kansan alondong. DJ kono intara Sarawak. Wow, paling kuadangan. Pak kata kaya intara Sarawak kudang kini ngoramon. Rondalum kesaluan dahun umur Sama BFM in air live TikTok Maya. Amsiak pio hindu kono pak kata kaya Rohana Gun Salam. Adil lah. Kansan alondong amsumi lapo bulan. Aku ninggalan TikTok natu. Kansan alondong paling kuadangan ramion nam Misto Bonza. Si Bin tulung ngoporam duo kansen alondom riun DJ kono paling konangan kansen alondom ramion Melissa Lois paling konangan Amiani aku nasi ni mempung ini air live TikTok mai rasa apa BFM lalu nomino rise kada kawan share pakai kada live TikTok mai paling konangan rakau nasi ni mempung pakai rasino apa ngoporan balu nga limo ngopor nga ulun ini air live TikTok mai lalu nomino paling konangnya rise kena pakai kak asum mempung ramo ramo kono asum indangan ramo ayam ramo ran dalam kesalahan daun umur rasa apa BFM ini air live TikTok mai rasa apa BFM. Ya apa kena pada jam ka tulu apat ngaporam siam ngam minit napo kau napo kena kaya ra azani syak ra libung no kota kinabalu amin to kintok ahon no angki ningot ka pira rimba itu rimba intoriana stensi laos rimba ninggalan ma pagon mapale ma pungo napo rimba ino kau napo kena kaya ra azani syak ra libung no kota kinabalu amin to kintok ahon no.

0: Ming, mana kun paking lu karita mu tu? Nak kain si kagak rasa papak ti? Nong, pagun tu po karita bukan making.
1: Oh, kau tu kulut. Aku anu hino. Apa ini nak konsep pun say? Kakak tu po haling pembangan tu.
0: Ay nong ilai ga. Pagun tu po mingkual. Kaki sas. Karita mu no? Ah, maki dibit. Pero pansangaran. Ginyo makito mo no. Amon ka matutunan mo. Sama ako po yung jaka mo no.
1: Hey, riyon to kulut. Aka panday po ngayon lamah yang ratutupon mo karita ni Lono. Onsay po rakon to. Lenga karita no ro. Sino munsong rapakin? Lailia pang making na no. Natayhing po yung solor.
0: Ba, ako kraguang ming. Malansan na ka sumingon ni Lominsi. Ito niyak mapagon ti. Mapagon sumubol.
1: Tapi kapan ayok tu bukan rahu monokulut.
0: Kan ini ok aku dirun.
2: Nak pandai kok ya pagunan kapat hari bulan sila kamopor iok ini oro mayar sampai magunan. Mapakara rita kau matang rayus motogom ramayak railo pana binal uyakita puno motogom ramayak motogom radilio.
3: Pansiluman rakyat alap asuku amparayuson kenoponan salinutan kaulayan alungan ampatandulon. Wawal nunan salinutilian am ugama kasip kapio tampuson am hormatin. Nintaran rahitu rondo intra wawal kaulayan onagi pitrapahan sayang am pansiluman nunaswangan nan salinutilian. Itaka salakayak akalap apasila rapan siluman. Takapon akalap apasila rapahan sayang.

0: الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kuameng, tan buka karan tu. Kara-kara kori mimi, pai no kara masin duol guang, apa gon poyoming?
2: Hei kulut, anu, mansai lari tu rasi kulan takara bahuli. Ahuang ku selora orowi takabaris, bocak rai kerar.
3: Oh, yo kan, oko tupokan magai lak dandani. Kama kapal kura rukun negara.
2: Inung aku lut ka, tapi kan kulut inung apun nu itaka inu pasra rati nu pansiluman rakaya hantaka. Kawi nu binatikan ra limo prinsip nu rukun negara.
3: Jadi mapal mu bo rukun negara.
2: Tentu awangku, ulun ngah itu nu Malaysia

nan salinutilian kaulayan am akanon tradisi, itu apat akanon natandul kasihaan kapio nu ulun sapa. Hinawa, akanon tradisi nu ulun kadasan dusun, pait amata ondok sinangan raparas, layo, bawang alia, limau pinasan am usi. Inaw, binal intara natok nu lumbio kapam natok nu iloy, am sumuin rasungoy alasu. Inaw, abuli tolonon rayus, am asalok akanon, kanain raro, am atatalaya kanon, pat asisimpo. Tambak nu bambangan, akanon kasihan kapio nu nasuangan rasapa, suai intora tambain, bambangan pono atatalay sangin rakana at sakon. Tuhau, owawno pono owawno pisasang, am kasihan nyak pono nu nasuangan, asalok mandra ulam am tambain. Rarayno, tuhaw nasokra akanon talanon ra nasuangan.

0: Ih, kulut siaran radio nu RTM tuh. Ahi puputak dekwa. Musik ya keringohku tuh.
1: Iya kan, Ming. Kukula ngorono yo. Musik ya ngorongoku.
2: Amon kon lagi nih yo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran nih lo no.
0: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh rimbai-rimbai nakabahu tuh. Mau apa serala ngori mimi?
2: Oh kau di pai panir guang monoming RTM klik ba. Ah, ngangai stesen radio RTM, stesen TV RTM, ngangai mukondora RTM klik no.
0: Oh iya kan, RTM klik. Tapi nakawi data internet kutu kulut.
2: Ayah, oh kau timing ah.
3: Paring kuanangan am.
4: Sia. Terima kasih.
5: Thank you.
4: Ponsi kau.
6: Ketuhadan.
5: Terima kasih. Maksukul.
4: Paring kuanangan maluai tojo rakun. Ulun ondo monsoi ama pasau guang. Maluai mindaku paring kuanangan. Gagamano ulun ragini oko. Indalum takau mindaku ra paring kuanangan. Kabalura indangan no senganu ayuk.
3: Paring kuanangan.
7: Oro pahlawan. Rondo oro pinat apuo. Amahuang, rapokot nukalawon taka angambin ra pamahunan. Ra nukalawon ondok nanumbis nangiwit ra kaansayan ritaka ra orohitu. Kamino itakakawi ampino pahahansayan ang pamahunan iningaan taka. Kaansayan oro pahlawan intora RTM, teman setia anda.

Ya orang sekarang apa balik ramyun, baga apa balan itu rakono apa paralayan rakono istiadat Convocation Institute latihan Kementerian Kepiahan Malaysia Zon Sabah tahun 2020 pramonom. Eno man paralano rau peram 5000 landa bulan kebalu 2020 pramonom tu malimpun terjam kebalu rasusuau sumuku rajam kali mora kemayon amuman radewan Chancellor University Malaysia Sabah UMS. Rai sekarang ini untuk kapira rimba intor ini Alde Vincent Misin rimba ninggalan anda Sisiko Amsun rimba balon malulu rimba ninggalan anda Ali Ringoho Miun.

Kata lungopor ari bulan silakan dulu inili ra oro man rarangan kapuam hari persahabatan sedunia. Perangan ondo into poton takau mambuli rabal sibunion takau masalok man sawai am masalok sumau ritakau pat ulun bokon mangimuag ritakau. Paring kuanangan rangan masalok sumoroi ogonong makatum takau rakapaganan. Kan sayan oro man rarangan hari persahabatan sedunia intora RTM teman setia Anda.

Yo, papa kene ritu dua rimbai kena nari ngomio da londo mina ramun kena kasalulan da numur rasa pa BFM pa asin dengan entah ka onsoi. Ina rimbai kasare itu rimbai dari kalsom rimbai ninggalan da joget magila lampo ya. Kita kena ba joget hari itu ni. Amsu nunggu nari bari fizi aizal da minsin. Rimbai ninggalan nari nambatan murah kurit mamis. Apa ni kuanangnya? Nyak rupa ke bahagia tak? Masih pihok nara. Angkini orang mohon dan dalam kesalahan daun umur ampe yoko denayar live TikTok mai sama BFM harais kena angkini orang mohon dan kesalahan daun umur denayar live TikTok mai sini yang kena inggil bak ampe itu kelen sini biasa ampe yoko nerabokon ini no Liana Mitchell ampe itu Diana Yana Jun Olen peningkatangan harais kena semimpung denayar live TikTok mai rasa BFM am sini no Brenda ampe Azmi Imi kena JDT kena rumah samangulu angulu nyo kono ai Azmi Imi ra Johor paling kuanangian itu kono kansen ra sino kana yak live TikTok mai ra kono atawai panai lo paga-paga ka am sini kono live TikTok mai live Facebook mai ra nomino ilo pana kono abuli seminggu rita ka kono kini ngora kasalan daun umur rasa BFM paling kuanangian ara yus kono nungko ratu yak pono kono intokon mina reno tu kadang kini ngora ramon pandalum kasalan daun umur rasa BFM matawe ki api kono rasa mira pamahunan ta kasaba paling kuanangan rayus anung kora mura kono angkini ngora kasalan daun umur rasa BFM pasin dangan anta ka onsoi paga-paga ka api kapi kono lupa dan kono reno paga ta kasin mimpung ina live TikTok live Facebook mai asin kono itu i Julius Wong Kansen da London rakwa no paning kuanangan am Robert Berto. Kansen da London DJ kono paning kuanangan. Kansen da London Elizabeth Bird Taufat Siaw. Paning kuanangan. Inayar live Facebook mai rapage mai rasa BFM. Rais kena kawan share paga-paga ka. Live Facebook mai am live TikTok mai. Lipi kona rasuang pi kona paga kata kapo kona sumimpung seminggu rita ka kona angkin ingo. Tia kena ento kona ilor reno turu kona angkin ingo rasa lawan daun merasa BFM. Paning kuanangan. Rais kena angkin ingo tapi rimbai-rimbai tori inus andarak. Rimbai ininggalanan ra pilat rahalingam. Sunuh nerembayri Ivi Ilkaristi Idin rimbai ninggalan anda aun ki salah.

Ya apa kabar tata nombor studio tu jam ke palu apat ngoporam 2 minit ra London. Rise kena dua rimbai kena nari ngomin dari tuli rimbai kasar dari tuli rimbai teri inus andarat rimbai ninggalan anda pilat rahaling anzun rimbai EV iklaristia idin rimbai ninggalan anda aun kisala rise kena paling kuanangan ya kena paka-paka tak kasih mimpung inayar live Facebook mai api aku kena paka-paka inayar live TikTok mai ara kena paka-paka inayar live Facebook mai ralondom itu sini aku kena Raja Muhammad Fazil Fazli kau ninggalan natu kan senda London Maria Johan Nancy Lian kan senda London am sino kau pakai kata kain ayara live Facebook mai live TikTok mai stop belly kau no kan senda London intora balik papan Indon kau no wow paling kau nengen kau pakai kata kain sambil Indon kau no angkini ngora si Amar kau angkini ngora mendalam kesalahan dah nomor am sini aku no kau pakai kata Yura Solora kau no anak-anak tak kau nang kerajaan Solora Korea Yahida salam intora Korea DJ kono paning kuanangan Ahida paning kuanangan Manuel Waja kansen dalon dom Jose Botilu panara kono kansen dalon dom rakono paning kuanangan kansen dalon dom namion kawi raina yara live TikTok my rasawa VFM. Ya apa kabar Rayus kono pabalai kuramyun Enora kono loho-loho nu gata, eno loho-loho nu gata itu pinainsalo no inan. Nguasa rendastri gata sapa LIGS. Oro kasara minggu sumabtu ra 2 ngopram tulu hari bulan da bulan katulu 2002 ngopram onom. Enora loho-loho nu gata itu pinainsalo no LIGS. Paka-paka kara oro kasara minggu sumabtu. Enora loho nu susu nu gata balu ngaringgit siya ngopram balu sen sa kilogram. Gata kapingan ikai nu grade kasa 4 ngaringgit tulu ngopram 4 sen sa kilogram. Gata kapingan ikai nu grade kaduo talu ngaringgit siam ngopram siam sen sa kilogram. Gata kantalan grade kasa 4 ngaringgit 5 ngopram rondo sen sa kilogram. Gata kantalan grade kaduo talu ngaringgit tulu ngopram 6 sen sa kilogram. Gata sikarap sa ngaringgit 6 sen sa kilogram. Ya apa pakai dari tukang loho loho nu gata pinensalo nu ina nguasa rendastri gata sapa LIGS. Oro kasta raminggu sumabtu radu ngoperam tulu hari bulan rabulan katulu 2002 ngoperam monom am sini akeli kono paka-paka teko aku nangi antalan dagata mino oro kasta raminggu sumabtu am ino kono loholo no gata no paka-paka kara kono penensalo no ina nguasa industri kata sabah LIGS oro kasta. Rais kadang kini kata kapira rimbai itu rimbai intori mesten nantam riimpin rimbai ninggalan patayan yak pansuayan tuh.

Aka Pandai Kaki, Daerah Tuaran, Rondo Intora Daerah Kainsa Inuka Bernegeri Hitu, Ondo Inayanan Nesuangan, Ulun Dusun Nambacau. Daerah itu nampili rakuda, nasau ketetandu papentalangan re Daerah Tuaran. Daerah Tuaran talu ngoperam 4 km taweno intora kota Kinabalu, Rahayono, 1,106 ngoperam 6 km persegi, nasau kera intok sasailon muai rasaraton Nusabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar ramking nu luaba sandong, ondo ravahu lina tutunan yak nu nesuangan rahitu, raino nasau ra intok akabunduk rahuang nu anambului, intoran dalom am lusar nu pamahunan.

0: Assalamualaikum kapsinangan tabi Malaysia Madani. Miapai kuda hok i de habar na kayo nan da tuang baino tadap ko nam ko duo na pada lima tulan ke turuh 2002 na pada enam om kapagulo iti tulu da habar. KM Bendahara Bagirat Kehimbaguyan Maritim Malaysia Idkawigan Sabah. Menuridang da peruan kuasa kabinet paburud babarang kayanan. Habar pempeno. Mentok menantun kesediaan agensi kepegiratan kuasa maritim Malaysia, Maritim Malaysia, Muid Kasasarid Agirat, Perintah Pesempuruan Minggisem Pegirat Kehimbaguyan Aset Ketingligan Maritim Nakayanan. Ilan pangamaha kapabian kausinan ang kapapuan strategik kampainan kapangunuan aset kapal maritim KM Bendahara. It malahingon menurut Kementerian Suang Pegun Datu Dr. Awang Alik Jiman Minabaras Kepapuan Kumad Aset Strategik Eradat KM Bendahara akan ke Kepengkawas Ned Operasi Maritim Malaysia ngasilid Kepapuan Ketimpu Tenaru mentok menantud ketingligan kepantangan dan kesegit-segitan kayonan ketilambus atamangan. Nakabras daw diti dan ta kinantakan pinamungaranan KM Bendahara id kayanan kapal rahat kota Kinabalu. Seginumu teluna pa dari yang ringgit, pabian mantak kerajang awid penginsenangan. Pisingilaan kru kaibakan dat KM Bendahara kuman na kayanan mantad Baltimore, Amerika Serikat. Damat ila kena perikatan dat aset dila id Sabah isa manifestasi keteguangan dat perintah muid kasasari dat tamangan ketingaligan id kawaigan pagun. Kapal dila papanaw operasi pinatamad kampay na id zone ekonomi eksklusif na kayanan. Id malayingan patunod Maritim Malaysia Laksmana Maritim Datu Muhammad Rosli Abdullah pinapagirat dat KM Bendahara pagirat kaimbaguyan Maritim Malaysia papanaw magisusuay karaja. Kampainan kepegiratan kuasa undang-undang operasi magihum amanumpasi amantamang kepantangan kawegan na kayanan. Maritim Malaysia dat bayna kiharantain sanan dat siyam na permisa aset dat papanaw operasi id kawegan Sabah. Isa peruan kuasa kabinet manturi dango mentok paburud pemagunaan kepemilian babarang kayanan. Kano ilan pagirat piadangan id pialitan dat kementerian agansi perintah. Et Menteri Kedagangan Suang Pagun Kos Pagigian Datuk Armizan Muhammad Ali Minabaras penuridangan dat peruan kuasa adila di nasagaan untuk mitingan binarisan menteri untuk ke padam lima tulan keturu kata talib kanud menantu dehentolon keturan keteguangan mentak pesikap agenda kepelaan gatang kedagangan domestik negit ekonomi babarang ngawid kayanan kampainad mengingkurid kelansanan import. It peruan kuasa kabinet tila Erika Henan dit kemudua leguan menteri penagid menteri kelihan Ginaras transformasi waig Datuk Seri Fadilah Yusuf KPDN sebagai mengulud keraja. It kopisan suruh pun perintah Sabah kigunad mengadang penuridangan dat isa galeria tai mini museum ku kumerajat perintah. Meningkanan nila terikonan dat menunurat perintah bagun SKN it karajat bobos takawas it surpo karajat perintah bagun it bayan menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur dat pinabaras dat hal dila minabaras dat galeri dila pakitanan dat dokumen teks pasen ampanan serahan karait dit SKN lain kampainer kina suratan kina gempotan kina beruanan miangai kina pemuruanan dat tikid SKN. Kiketumbayaan di Datu Ajiji dat galeria adila asili langkod pengilaan mantak paburus sektor serupu keraja berintah. Naka bersedau diti untuk kinantakan sanjungan budi tautan legasi dit SKN laid Datu Seri Panglima Safar Untung id kota Kinabalu. Mantadila Datu Ajiji minanahak pemagatangan kinuma di Datu Safar Montok Ninggi Saman kinahupan da'u kinumarajad surpu keraja perintah pagun diti. Datu Safar akan kenekanu nod pinapengkas keperkisan surpu keraja perintah pagun. nganagid kinasimbanan ta sanang miyangay kabruanan teknologi kapailan. Wakan na pa nga pinapadigital pangulodan karadya parinta miyampay pinapaintutun dat parintad abaal digital in system kaparikatan parinta. E dato sa parang pinapakarajan sa bagid SKN Sabah kahupad hanta ka apat tulan kahupad am isa 2,000 kahupad am siyam pagulun na kapinsin hanta ka 2,800 tulan ka 6 taon na bayna. E dato sa far na bayna pinakarajan sa bagid panarikahan Tanjung Aru Eco Development Sendirian Berhad. It is a component kapahampit perinta isiribad ka pisan bayan mentiri nakagirat kuasa hanta ka isa tulan ka 6 2,200
1: Kabar diti sumalimbaw mantad Sabah BFM kesalimbahan Boros Dusun.

Karait liyo di manigaw ahid tawaw. Gisom dit minsa sadap, talunatus, taluna padam lima magigian na liyudan. Dit kapampay, siyam na padaman ang paganakan. Dit niman po yan o. Idlongkod pondalihan damot PPS Complex Sukan Tawaw. Mantad ginumudila doon atus sa padatulon o tuwa. Atus isa tanganak, doon na padam lima tulon na lahing. Amawalo baragang. Liyod manang manakigawa dila, nantakan dit a jam kataloh min suswab tadawbay na dit nakapanusa doon na padamisa kampong. Kampay na kampong Tanjung Batu Keramat, kampong Etenik, kampong Tanjung Batu Darat, idkoyanan doon Tanjung Batu. Ipanarikahan peruan kuasa pengeludan keraja kedaat watas JPBD Tawaw, Muhammad Sopian, Muhammad Said, antak narubahan dat magaganu habar minabaras, dat sumuwang nadkongaya liud dila. Nakarapot at kinawaswaig dat nakin siriba dit adyam kapad kasuwaban tuaw na rumasam idkayanan ngawi dit na kampay JPBD Tawaw minanahak kajaminan dat kasadyaan dit tayin sanan agensi kasasari dagirat ang pangukaban PPS pamaruhang manadang at tumanod kagunaon. Liyod manigawah diit nantakan in pipirag kayanan in Tawaw. Ito pisar kalidasan kayanan Tawaw pinapailad tabanan dat damat serpu kerajaan timpo deprasi ed klinik kalidasan Tawaw. Minaya kinapailaan id laman Facebook dila. Panabanan dila nakagirat kuasa di Tarabay na montak manantod ketingaligan tulon semakit. Tulon ginumuan amit ko kumarajang awid kalidasan. Pinakyanod tulon ginumuan tumanod kapelaan Bobos Wagu mayad piramutan tupis kalidasan kaya ng Tawaw montak maganod kapelaan Patilambos karayt operasi surpo karaja kalidasan. Magi sesuai babayan kagayat ginawa dat man pahoro iduatas tenom katimpuon datulan kesiam gisam tulan kahapadam isa taun baina. Kano ilad paburun sektor ketumbuluyan om kapanahak konunuan kuma magigian ngawi dat hila. Et mentirin pamutanaman pengisadaan om pemurunan takanan datu Jamawi Jaafar Minubaros wakon pada babayan tagayo ngakampay na tadaw ko kumabon mamiaran binuruburu om tulun mengisada bagian pagun Sabah karamayan bunga karamayan olisi bawang om ababayan papaturidong.com. Ababayan dilad kapanahak magisusuay kaparagatan pamutanaman, ketembuluyan, rekreasi, ang patamangan kaya na napasarili. Kadao penganjuran ababayan dilad bikikira kanun paparika tulun togumo mantada pentong kop Sabah. Asili nagi ilad intanadan papaintutun datenom sebagid kaya na agro ketembuluyan, kobasanan tulumis, ang asil ngawid kaya na. Atlet tumulok ngawi id Sabah kigunad timilambos minggisam papaingkawas kagampatan id sport miyampay daaw kada kagampatan to sanong academic subagid keberonan dat tahuri tadaw. Nakasunod iti dit kumadua bayan menteri ang panagid menteri kausinan Dato Seri Panglima Masih Dimanjun untuk kinantakan pinamapusan pelaan sport dat puruan sport sikul MSS Sabah ke 55 idranaw. Pasandaw binasa dit menunurat politik Kementerian Kausinan Sabah Johari Suhaimin. Nakagirat di datumasidi.keberwanan.sesanggulun atlet akan kamintang dat middle dit anu ngakapampay kepegiratan disiplin, kapamuruanan, sunduan tinimungan, om kegiratan pamumusaraw. Minanahakyaw bayahan kinumadda insanan dit nakamong om atlet na pilih mobil Sabah id bagian puruan sikul Sukan Malaysia MSSM. Damat nila itinimungan Tawaw at nakawanang kaisa data insanan pinialaan dit nakano duon na pada misa middle amas pada mapat pirak siam gangsa. Nakamanang kedua nano tinimungan kota Kinabalu miyampay pada manam amas pada manam pirak pada teluh gangsa. Nakamanang katalo nano tinimungan tambunan miyampay siam amas turub pirak talo gangsa. Pinilaan nila ni Man Tanuda doon na pa talo tinimungan. O na matlit, babas na sanang dit sinilid tulon na spot kusay ang tulon spot tando tumanod kategori umur.
Id pampusan sa Kuta Kawago ititulo data habar. Kem bendahara pinagirat kahimbagoyan Maritim Malaysia id Kawaygan Sabah. Manuridang dot buruan kuasa kabinet paburuh babarang kayanan. Engka kanabar na kayanan nulod di Jeniora Mahin manta de section habar masa-masa ang pidadalin di Denisius Inging Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: am a spaceman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pi babasan atau bi pian balutan kuma di kayu ngawitin senai tepine kau dat hinengga kau nepo dat timpu diti ang lansan dat tengelidas ngawi senangat ke papanahan dat nu nepo karaja man pendalana dai tiga persian diti keba tabi tadau dat minggu tadau dat ke enam kia tari bulan dat ke dua nepo dama enam tulan ke turu dua naribu dua nepo dama enam yang pai kau daga di JOP. Mangam balut dikayu di keselimbahan beres dusun telu jam miti lembus mantai da jam ke siam tetuang gisa majam ke padam dua pitang atuang adiam tebineka wagu mo sinding di tengah ramai dit nolud guna mantad di telu jam miti lembus diti jam kaisah neponga manku pepingunia sinding-sinding dat miti lembus sinding-sinding misu suhut ama jam ke dua dino harta babayan tekau dat memaramit pemalahawan adi ama anda dundayu dari kata jam ke pada tetuang saya dikayu terharapasan dat man pelembusa mayan pemalahawan mila kau menalipa unda tino kia jam ke pada tetuang ama kesuang napana jam ke telu kawagu jam ke pada misa tetuang dilembusan tekau da papinguni sinding-sinding mitilembus sinding-sinding tengah ramai pemin lihis ginawa. Ya tebini kau kuma dikayuh hitarahian makinangau maya ditit live dat Facebook har live ku bay nanti it sabab VFM V good. Ada kuma dikayuh mila kau mengungkap da Facebook di dinan da diti. Harap pipir tulun nakapagulo dat mentang dabay nanti makiano ko hadat kaganan ginawa di kayo dat papailang liti layap tako may dat ay lang tambalot har layap tako tatuang dabay na kinang nga takaw iti sinding dat katilambus kapagulo tatuang dabay na manta di Sharin Naratu

Bila kau kaguli kau agu yang pada ke di JOP di keselimbahan berasedusun da tetuang lebay nak ya man ko pelangilangan di kayu da Dewan Bahasa Pustaka DBP Cawangan Sabah papahara da temasa restu jiwa pahlawan kantakan da pemeremitan ulang tahun da keturun apa DBP niatan peguna Sabah ketimpun da kedua pada dua tarikh bulan da tulan keturuh 2026 gisem tarik bulan dat ke 2025 tulan keturuh 2026 id kayanan da tinantu id pasarilih dat kota Kinabalu Sabah adem mantadila aman ko alapa da terimikat memaramai pekepiah dete tababayan dat pinanjur dat Dewan Bahasa Pustaka DBP Cawangan Sabah. Terima kasih kerana mengatakan sinding dat Gati Lembus semantar di Stanley Supin kesenanganku. Semusuhut sinding di Elia Guntabit Langa Donaku Sabah sinding di JD Suli Baya Sabah BFM senang kapit.

0: Tulong takaw, asa nang ba?
1: Palan Balajaran Malaysia RPM 2020 ngapalan strategik tim Putanaru dit mangolon palan keburuanan Balajaran Malaysia PPPM 2020-2025 menyampai tema merapatkan jurang, meningkatkan mutu, meraihkan kejayaan bersama. Pepohampit reformasi Balajaran Kepegulu maya magawit penginwaguan kiguno maya koin tutunan keperegisteran tumanud kasagaon ginawo montok kesuangon kumah daraja koiso.
2: Ginamo na kasarihid kasalimbahan brosusun kasalimbahan di karanhano sinisinid ito sa nang

0: Ya, tapi kau kau guli kagum yang pada kau di JOP di keselimbahan boros data dusun tertuang rebai nak ya. Kuma di kau terhian papala musipasan maya di tit pemalahawan mila kau menalipaun dah tempo di tik ya. Nga pagulo datman ko remita at pamalahawan dat sumusuhot dat tutuang bayna harapasan ta kita kumanta di ipolirik kapsenangan tutuang di GOP alansan dat igalidasan taririmo yang pay berakat tagumo tabi pibabasan nage da kuma tambalo tepinengawi hit magikinangaw keselimbahan baris dusun at sabah VFM senang kapiah kadaw aw nage da lihuan dat kemudian kata luar aku dah kumah di Elizabeth Ponsiko tu pinata dat istika kumah lagi di Julius Wong Wong lagi kumah di tepinai Dolin Good Talk Dolin Good Talk senang tetuang tepinai DJ kadau tanya sana tambah lut maka kinangau sabah VFM alansan lidas-lidas kesari ngawi kinaringan kesari membarakat kadau tepat kebiak. Ama di mai kuramitat pemelahawan dat ketilam buskia. Halo.
1: Halo, kopi pasian ni. Mo opi.
0: Isai tiro sugud.
1: Oh, izoniti.
0: Aku nak kodap bai no.
1: Aku di nak. Aku nak kodap di bai no. Kau ngolo da pason di tempulan.
0: Okey. Nunut. Nunut. Manu wong sia bai nanda pengo dap ka pengkura.
1: Ama. Yo.
0: Ros.
1: Ngadop na pa na awida kongo. Ah. Aw no ko dop di bayno asu ga di bayno. Ay jiji.
0: Iri na gi.
1: Aw no ko pois de ti jugud.
0: Nakakan ko na.
1: Ay do na nakakan di pukulan nang tanga do paminakan.
0: Ito ko mawal pag ya.
1: Oh, awa do paminakan di bayno.
0: Amba, may kabiya pelambus sa pasen Ros.
1: Kotawadan ko dagi diaw ay jiji ta suwaw. Awi pagu ko ma paday diaw paganakan no. Paganakan ko dagi sa kampung sugod. Ano to pala yung musing na bilipo ko na pasadada ta di limpot ko. Mega di tampulan. Awi pagu mega di tampulan. Kawadan ni pasan mo nago tampulan. Iagang, nagkaymadang. Milang inggang dan paluli yugu dan paluli lagi masalah depan di sintom aku tu aw tu di kongo solan sintom aw kan aku hidas aw nak hidas yang mau nak pangkan do mau nak di hospital makan do tubat habis-habis pada di Joseph Patilo, Lucy Dayo, Malius Maludin, katawadan lagi dia, ay Malius tu, selalu tu dapat tahu taiban tu, nganu ngada, kakuasai, siyo de dia tu, also kondom sa dada, nadi kondom-kondom, kumukongo, so nga, kondom tu lagi di pason tu, nga bide dago, ako nang gihiba ni Adumalik, aw na ko mamunod daw eh, bayno to kanangan gadaga di tampulan na su daw eh daw. Ang sando na do, kapanood daw eh lado, bayno. May gana gini dyan yung pino, may kovang daw. Ang sando na do, babasi, takono na. May gana gini, Lucy, baby, doy, papal, na iban ko na pagungan daw nga. Bibi no kapupuson di nga sa doon na do paingong o dahil na si dom ako kukwasan nago to sabay na dititiyahi gumuhi do itamuhok jiji gumuta iban
0: ngiri nagi
1: hino ang pogi nga pinapagat to kwede tito asog ya ko asog ko hiwiti no nago do magay kanan na nga no magay ko po tambahut nambuno po nga bi ako nag-iiba ni Petrus nambunan ano na ba no Petrus maliagom na rin siya nakan ang saan doon na nababasik na maliagom maliadi na rin maliadi maliaka na duhiyahin kubo ay no iban kuno bagi kampung daungan sanjo da depan ngongo ko tu selalu nagi do bodogom no ye no na ai kun nak ko sa i Joseph Patilu di do i na selalu nagi do mengungkap do go i sanjo da do apa apa si ko ngabi ko pi pasian do tok padau do ko no mem gumu pada tinga ma ko na padi po mu do mentado eh am gisam do sit dinji taswa mo oh no kibaan pa kasagatan no po nito no eh jambatan pinirubaan no sanok ba no kiyo
0: jambatan pinirubaan
1: oh
0: manta di saya sangan ng sinding
1: auso po no koy auso ko no sangku ano no kong no isaingan no sangan ng sinding di na jambatan pinirubaan to kam ina po ina tayahan ko
0: balan ko maghihumti no kiyo
1: Man na malay no kakita ko na po kauni na po ano aw na po kita na bay no nga ang so sang iyan na po na daw ba nga day no ka na digital so aw nga sanyan pa po na abitigas no nga sumunong so nung kadaan saan na do abasi kauhiyan no tawadan na gigi na day no ka na bye okay.
0: Ya, pusiko kumadi Rose manta di the sugud nakapamalaho dai tidak konti tutuang da baino kia menekianu sinding jambatan pinirubaan umbalan ko magihum sekira na pada hari nuludan ko ni kunda kia sekira na pada isa mau ko ni akan ke irina na kekosan kia Rose mam remita ko pamalahoan da semusuhut. Halo.
2: Halo. Api senangan aswaman na pinay
0: isete Petrus.
2: Apa?
0: Kya nak punang banyak ya?
2: Ay, nanti maban melayak aswaman kam tertuang no.
0: Kya kang kudika?
2: Nanti maban ba?
0: Nanti maban kematin dah. Nangangangai no banyak. Sangat dah kopi banyak di nangangangai no.
2: Nak angkutan lah, nak angkutan tapi naik.
0: Tuh, Allah.
2: Apa?
0: Hinagat pinanginuman no. Ia sempaping.
2: Ia sempaping menginum tumpung tumpung kamu tapi naik.
0: Tumpung tumpung itu uang saya sendiri kya.
2: Tumpung nang kampung-kampung kali 7 ringgit dan tumpung ka.
0: Manta di wagas winan say?
2: Ya lina li.
0: Kait manta di nudug yang aran dit manta di piasa o pengenuan diri?
2: Kon umali nak piasa dan dai wali mo dan yim nanin takanan man wo sayan tumpung.
0: Nunuhit. Nunuhit ngayon pasaw da hirid tuntud ko piasa.
2: Mahar yali.
0: Bahar.
2: Na tenang asal mahal malin inuman na manis manis dan perut.
0: Akan ke main belakang ready?
2: Iwa anong inapin aw no basta maginum mamili iranan di main belakang kan di.
0: Apa gen manganu di kitu hirid sawat dat.
2: Na aw kalawanin in wase ni mundak no ay santap pi mundak no man tawo
0: mundak ya hangat senang mundak katakan no
2: tok senang mai mundak pandai panatakan no ini pe takan no na kuat mai makai yan po sesat
0: makai di lempeg anu ge ngaran di
2: ini nari
0: ba mai ke belang busa basen no
2: ba panggilu pamak ya wala semule ung nei pasen mali tempulan ini ni mungkin na basan ni kan ni tempulan ni menuli mengapa sebantal no aw ne sia gapu sebantal satu wong mena
0: kebantal terigih ka
2: sia wei tapi nai tepulan minggu sana pun ibo umane gini bila gom sendakan kumane gini ros ini no di ketulanan menyau ros akan ini tamu ni lan nanin dengan suami ros kumane gini yagang koyok min nang ini Abdul Malik i Joseph Patilu tok agumut naman na ngaran ngayon at ina na pa ingaran na e gisan yetam pa ngamong ngayon at tatuwang min at pinay kapsinangan na manap tatuwang min yan ang unani sinding ni mga ikon ni Petrus Ongo isakat tatamo ka
0: Miniagal na po
2: sa kanda to mo. Buli ano malang yalong mayo di niya.
0: Kaya ba po, sikaw kumari ka, ina ka po?
2: Ba na ka po.
0: Ya po sikaw kumari, Petro Samanta de Datambunan. Nakapamula ko di Tidig Konti. Tutuwa na ba na kaya, mundarang to ka po teruhay. Kada ako po pingibok, miagal di Petros to. Engglo-glo, kagutan ka daw. Apa yang kurapa senang dan mendapat dapat kita ngoda radio ham itu sinding dat katilambus perangan kudi kayo sinding pinikianu di tampulan mantadi musah limban sungkade sungkade turali.

0: sinangan makin ngau keselimpahan beras dusun alang sandat nu dapat sinding di tepi nuniku di tuang baina suai ke sinding di penikian utama lu tokau nali hiskau nak rengau haran nepe telunggui na ginawangan eh du utama di kelulunggui na ginawak ya kakal tokau pe jam dat kedua babayan dat memaramit pemelahawan pepulang buspasan maya detit pemelahawan adia mila kau menelepon dat impuriti tu hiti okasar ditit paingan dat dikait pemelahawan. Halo. Halo, kebersenangan tertuang ini saya.
1: Halo. Kebersenangan tertuang di GDJ.
0: Ini saya.
1: Ya, Gang, mantan kayu madang.
0: Ya, Gang, mantan kayu madang.
1: Oh.
0: Minang way madang.
1: Oh lah, asal muda nak kawat si madang itu baru itu
0: mana
1: GDJ. Kya? Asal tiguas.
0: Asal tiguas dah ina.
1: As na nongoriau.
0: Nongoriau kya?
1: Oh, no kapuwa no kalahing ni kya.
0: Ba. May kabi ako lang sa...
1: Siyakan po diyan, bumali na yun eh.
0: Hindi naging kinamamal, kaya?
1: Ya, to ko eh. Musato kamahalan. Ang karang ano mo ringgit, turo ringgit.
0: Nakadit, asima po dat madangong pigaragarab, kaya?
1: Oho, pigaragarab, itandang-tandang.
0: Ba, may kabi ako lang sa pasan, no?
1: Kapagulo po, kumapad ikaw lang, may pagpaginakan, no? Man ko niki pa lumbos at tama lo sa Bar VPN magali at tampulan ko si Kori pasan natin ng tampulan Abdul Malik Idanao Amilungkis Amiradila Jenny Upin Amsawa Yubug itum Poruli Thomas Jenny Lanog Sintom Koyokmen Marius Marudin Eros Datsugod Umi Petros, kalau si kau di pasangan Finut Petros, umi Dansi di tuaran, umi biduan di kayu bilang bukit. Mempe pasal, kepisalangan dah tertuang di terau konom, kepisalangan ni kita madap tertuang bayna, tapi pi bawasan. Engkau kahana di sini, kalau si kau no?
0: Apa si kau nak apa?
1: Wah, si kau ni kemegal apa?
0: Ya, apa si kau kemari agang mantadi di kayu madang. Kirasuk da taragang iguas da timadang posisi kau kumadi kagang kumadi kayo hit harapasan datman pelambusa pelangilanga parangahan kumagamalutan mila kau menelepon da tim politik ya kada kau karutuma itu hingga mati karutuman diti hati-hati ngawiti mau na awilan diti haranga mie putaput ngayo pusat kya ngada damat kudu mengindah di kayo di pemalahawan harapasan da kita kuman tadi Pladius Binsaun Palad kapsenangan tambalot it paintudaw pod mambalot di JOP tatuang rasadap diti kadaw taririmo da id kalidasan kadaw pon sikaw kuma di kaki Pladius to nakasiwat da minamasan da hitid panguminan da Facebook ya nuri di dadamot ko dat mangada di kayo di pamalhawan arahian akun papailang di kayo dat kawian datawan dat swab tadau dat gaturuk ya tari bulan ke 2026 tulan ke turuh 2026 penang napa di swaben ngam dibut miwaya genit ibipir kayanan ilabus dat kekadayan penang sesedepan madibut miwaya genit ibipir kayanan ilabus dat kekadayan penang tetuang madibut miwaya genit ibipir kayanan adia makin sanai teke kagumuan kayana ni pagunda sabar suab mendibut miwaya dat genit dia ma kasasari ta kona dat kami yang mentang-mentang dah hit laman web resmi dat kopisan meteorologi Malaysia dia lenten kau yang ditawan mai dat elan ta kau yang ditawan dat masa-masa mai lan ta kau mamalan nunu kerja ke Sudang te ke Kapunang nagi kangam kad ada takok ya ada timpu-timpu da tempat rasa ada minta sinding penekian di tepi ni takau tambalo takau di tino mata di Petrus Onggo penekian di Petrus mata di tambunan Petrus Petrus miniagal sakot tetemu kinang takau.

Ya, tapi kau bina jam ke apa dapat na pada minit dah tertuang. Pasti kau di kayut kakal. Pada mi yang pada gede itu di keselimbahan ditik ya. It makin ngau maya datar TM klik. Taika ir radio iswang kerita. Taika aku mah di kayut makin ngau dah itu live data Facebook.

Ya, terima kasih. Itu pisan seruput Kerajaan Perintah Sabah ki guna mengadang penudangan dari segeleria geleria teka mini museum ku Kerajaan Perintah. Meningkana nilai terikanan dat menurut Perintah Pegun SKN it Kerajaan Bebas Takawas it seruput Kerajaan Perintah Pegun. It bayan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur di pina peboros dahal dila mina boros dat geleri dila pakitanan dat dokumen teks pasan om penanserahan kerait di SKN Laid. Kampai dan kena suratan kena kempatan om kena berwanan miangai kena pemurwanan dat tikid SKN. Adiam kita tumbayan ida tu Haji Ji dat geleria dila silil longkod pengilaan mantak peboros sektor Surupu Kerajaan Perintah. Nakabaras daw iti untuk kinantakan sanjungan budi tautan legasi di SKN Laid Datuk Seri Panglima Safaruntung di Kota Kinabalu. Mantan dengan dilai Datuk Haji Ji minanaha pemagatangan kinama di Datuk Safar Mantak Ninggi Saman no? Kinahupan Daud kinama Raja Surupu Kerajaan Perintah Pegun DT Datuk Safar akan kena kanun dan pinapain kas kina perkisan Surupu Kerajaan Perintah Pegun nganagi kina simpanan tersenang mengenai keberuanan teknologi kepailaan wakana panga pinapa digital penguludan Kerajaan Perintah menyampai pinapain tutun dan perintah dabal digital di sistem keperikatan perintah. Adia Midatu Sapar pinakarja sebagai di SKN Sabah kehepad untuk ke apat tulan kepada isa 2000 pada siam pagulu nak pinsin untuk kedua pada walu tulan ke enam tahun nabaina. Idatu Sapar nabaina pinakarja sebagai penarikahan Tanjung Aru Eco Development Sendirian Berhad. Itu isu komponen kepabit perintah siribat kopisan bayan menteri nakagirat kuasa dan takaisa tulan ke enam 2002 pada menam. Kita pindah ke wirin tabar-abar datangani badat mata kopi langai tetung rebaina tilambu sadio di miampai daga miampai dat keselimbahan beras desun untuk harpa tabar-abar dat man kopi langai dino kita ngatakau sinding dat ketilambus manta di ada berasiah tunai sundatang itu retan da tangan

0: Lima na minit sa ngadaw, dot mangintong, ang pasaugwaig, dit paintimong ang milad papanak, dot nondoy idis, it sarili walay no. Pasauga no, tulang dila, mila maningalig niyawa paganakan no.
1: Cegah edis, cegah dengue.
2: Palan Balajaran Malaysia RPM 2020-2035 ngapalan strategik timpu Tanaru dit mongolon Palan Keburunan Balajaran Malaysia PPPM 2023-2025 meampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Popompit kompetensi digital ang kotoronongon. Manikid susumikul manting kanano mamagampot. Rontob kompetensi digital intermediate sawat ang kikamilan sosio-emosi ang physical dit osono.
3: Ito pa pelangon ko di kayo hat kantakan tepensel teka penting in kasarahan dat pamagunan. Iti tari bulan dat kedua na pada mana tulan ke turu pensuang lagi dat pengistiharan dat kena pemerintahan sendiri teka kemerdekaan dat Maldives di tahun 1965 menagit pematerian deklarasi Potsdam di tahun 1945 menagit penggumbalan undang-undang hak tulun dat au kahimbagoy di Amerika Serikat ada ito undot 1900 irinat pipirat kantakan data pensel dot kapanhak data kemelaan ditit nuno pakasarahan dot nakindalan tika kantakan dot nakindalan dah itit pasarilih dot pamagunan kaya data senang dot milad maruhang data kemelahan dot pendalan ditit kapasian ditit.

Palan Belajaran Malaysia RPM 2002 Padamanam 2003 Padam 5 Napo Ngapalan Strategik Timpu Tanaru Dit Mongolon Palan Keburuanan Belajaran Malaysia PPPM 2000 Padam 2002 Padam 5 Miampai Tema Merapatkan Jurang Meningkatkan Mutu Meraihkan Kejayaan Bersama Pepohampit Reformasi Belajaran Kepegulu Maya magawit panginwaguan kiguno, maya koin tutunan keperegisteran tumanud kasagaon ginawo montok kaswangon kumah daraja koiso.

Palan Belajaran Malaysia RPM 2020 pada menem 2030 pada lima napo ngapalan strategik timpu tanaru dit mongolon Palan Keburunan Belajaran Malaysia PPPM 2000 pada matelu 2020 pada lima menyampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pempit Belajaran Menengah Wajib KPM pinapas sedia ginaris penudukan kepegiratan dit pepohampit karaja kesuangon kayonon sikul menenuduk om pemagantangan.

Palan Belajaran Malaysia RPM 2026 2035 ngapalan strategik timpu tanaru dit mongolon Palan Keburunan Belajaran Malaysia PPPM 2023 2025 meampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Popompit kompetensi digital om kota renongon. Menikid susumikul manting kanano mamagampot. Rontob kompetensi digital intermediate sawat om kikomilan sosio emosi om physical dit osonong.

Kapalan Belajaran Malaysia RPM 2000 ngapalan strategik timpu Tanaru dit mangolon palan keburonan belajaran Malaysia PPPM 2000 meampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pepohompit pepengkawas pemugunan Dwi Boros. Montok pepegirut pemugunan Boros Melayu Om Boros Ninggiris Idnayatan Sikul. Kampaino, keintalangan pengadangan kurikulum Maya Misusuhut.

Rongok am ilongkau rangangai kasarulan radio ang TBRTM ra atiatiak intok min bea mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

Sorak tetangga ro rat kina selatan mokondo rondo pulu Malaysia tetangan yakinnya pulu layang-layang ragalur 300 km antara kota Kinabalu pulu layang-layang santayaran antara kepulauan Spread Lake ando inalungan ro saujar Malaysia kosan magalung rakan sayan am kedalotan ro pamagunan Rabiro 1900 balu ngopor pulu layang-layang setopotno terumbu karang ayuk ando malinjau pat rarat mentu am lumabui pat rarat mit. Malaysia, rayusno nangkali ra agis nampasau kera pulu layang-layang ti pulu ra setepotno. Intara ra 1900 balungo param talu, saujar Malaysia inataran magalung ra pulu layang-layang, niak nampatano ra pulu no Malaysia tangan. Raginoti pulu layang-layang mokondo ra landasan du kapal mansiam, radar am pangkalan soldier kosan magalung am mangampin raliut strategik ragitio pulu ragitio ragalingi terumbu karangayuk ragidoti sikan bagur Vietnam pemagunan kina Brunei am Filipina internoyora inintopot langkaya ra amposu liliut yakinnya gas asli fosforus umau am ampos marin kedaulatan liliut Malaysia selakayuk pabatikon dapeta Kak Yono, untuk tinirong takau, am matang, alungin takau tojo.

Atan ginyo salom kepialu. Salam kepialu ibiton rurondo bakteria ando mokondo ralom rara tesabu am tatair ulun atan kulan iyo sumabak. Yono mayra kanon am inumon nondo najamalan kalindu ando majamol am mayra bulongor am nayuk tatai. Tetandu salam kepialu ikini man salam am ulu marwol malam itulang am mangkibo tinek marwol am apagun tumai kapam sembelit am inan makasosorom. Rolan mananingapur salom ragitio sabunon ambaguin tojo kalindu odo kalope mangkan amalupus intora jamban manginum ratimu ondo pinariri kapam timu mineral baguin kikinawa am sayur-sayur odo kalope akanon am taubin nakanon am inumon maraginyo kalo arapin dubulongor alungin kapasawan kayakan labi maligang amonsoy.

0: 明日は会おうと思います。
1: Pahimbazo jalur gemilang idhamin upis om hinominon pengidepuan miampai noponu kepantangan. Biono au pesendot itana o jalur gemilang. Kadado dizo pomit pahat o jalur gemilang. Ivado memeguno jalur gemilang sebagai hapik bija. Ponokop kakamot teko pekitonon tomod au kampai ahal pembida negara gunon id kulita montok ababazan zetan Malaysia. Kadado dizo jalur gemilang sebagi gansing. Pokito no kepentangan miampai au mi bos untuk maso pengsapaton jalur gemilang om untuk ponizon hozo negaraku. Malaysia medani, kesejahteraan dinikmati. Pason mantan RTM, teman setia Anda.

0: Kopi Fosian Tabi Malaysia Madani Miampai ko dago doi Ben Jivinu doi abal mantad Sabah VFM Kapagaw na po nga tuhod abal KM Bendahara Papapantod Kawakasan Meriti Malaysia Idko Vegan Sabah Kotinanan Cabinet Papavakas Kohabusan Kinoizanon Notuidong Abal Paimpono Montok papatantu kapataundaan agency kapakuasaan Maritime Malaysia Maritime Tomaimo id ni kokoton gontob takawas minggisa mo kapalintaan pisampuvan papapantod vinakas diti komuhigan Maritime Pogun Malaysia maza kapobian om kapopuvan kosudong kampaino kapogonuan bakang kapal Maritime KM Bendahara minabos i mohingon manunuat kamuntilian suwang Pogun datu Dr. Awang Alik Jeman Kapuapuvan kuma bakang kosudong miaga KM Bendahara okono pokokanu papoingkavas binakas kalaja Maritime Malaysia nga ada di iso Kapuapuvan timpu tanau montok menantu komuhigan kapatutan om kauhanan Pogun Tomoimo Ogompi nabos disido ino diantok ababazan pamanganan KM Bendahara id lolokiton kota Kinabalu sa ginumu tau ngapot lizong linggit pinobi montok kalaja ngavi pangumbosian pinghudaan pakalaja om nogi kahazagan muhi KM Bendahara kuma id Pogun mantad Baltimore Amerika Syarikat namot liho koy zonon bakang nakomoy id Sabah na po nga iso tanda i okito mantad pinggi saman do kapalintaan montok manantu kumuhigan kavoygan Pogun Tomoimo omuhig papanaon o kapal diho montok kalajja paimbida kampay no zone economy exclusive Pogun Malaysia pinasoto di huguan patunod Maritime Malaysia Laksmana Maritime Datu Muhammad Rosli Abdullah popontodon nogi do KM Bendahara di TV Nakas Maritime Malaysia daid kapamanan magisusuway kalajja kampay no kapakuasaan ko tulan kalajja magium o manampasi miyampay mintamong komuhigan kovoygan Pogun Malaysia. Bapak Inerti Maritime Malaysia kiva him sizam podom iso kapal toin sanan ima panau id kovoygan Sabah. Tuidongon o iso kotinanan kabinet montok papawakas kegunaan om pemuhizan asil kinoizonon. Tutulus ino do kapamantod kopongguhudan id pihatan kemuntilian om ejen kepolintaan. Minabos si Montili Pidagangan suang Pogun om gatang kalalahano pagigizon Datu Armizan Muhammad Ali Kopo nuidangan kotinanan diho i nokunan diontok pitimungakan Montili ngavi di kopodom himo buhan kotu nakatahib Piso somo kapapapasi pavago tuduvan kotulan om pinggisaman Montok poposindak di tiap babazan kopoin tutunan om hogo nakadagang id suang Pogun Miampai kapatadan asil kinizonon kampai no menguang dohumansan id pengudalan kotinanan kabinet diho man ponikon di Kumadufo huguan Montili isida penogi Montili kaundahian binakas om kosimbanan vaig Datuk Seri Fadilah Yusuf. Namot diho, KPDN minaganuhang sebagai kaupisan kopenghuzuvan. Kiguno pemusavan do kaupisan kotainaan ginimuan Sabah do menuidong iso hivang teko museum to nini pakakalajak kepelintaan. Miampai kepoguhanan kumatikon menunuat kepelintaan Pogun SKN i iso kalajak takavas no kozo daid kotainaan ginumuan Pogun. Minabos i Vozon Montili Datu Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor i minangatag ahaliho. Hivang niho kanu papakito gugunoon ikiva kapayan pason sinuatan o makasavan kagumpit pakakalaja hide SKN. Kampay no, nangazan di nakasuat o kahantazan mantan iso timpu kuma iso timpu kasudong miyampay kapamuanan potitikid SKN kagumpit. Tumazan ni Datu Haji Ji, hivang nakamoy kanu dumani hongkod panayzukan mato katundan bogizan katainaan ginumuan. Minamasa di sudo dahil babazan sanjungan budi tautan legasi pakakalaja Haid SKN Datu Seri Panglima Safar Untung id Kota Kinabalu. Untuk penonggi diho, pina pungkap i Datu Haji Ji pemahagaan kuma di Datu Safar Muntok kalajak tanga vasi om sokadung kuma kotoinaan ginumuan pagunditi. Datu safar oko nopo ko nakahantoy na pinapoyin safat o gontop inuhi kalajak dahil kotoinaan ginumuan pagun nga nakano suminimban kuma di tapasi kopi pahut miyampay haban om kabuon teknologi kapoyan. Wokon dihono po ngahang pendigitalan dahil kapanoinaan kapalintaan miyampay pinapoyin tutun kapalintaan taba digital dahil kalalahan no kapahumusan kapalintaan. Nopihi i Datu Safar sebagi SKN Sabah kumuupod di untuk kapat buhan ko podomiso taun dubong ay mupodom si Zam paguhi do minamupus kalaja di ko dubong podom bahu buhan ko onom taun diti. Bain diti nopihi Datu Safar sebagai penikon Tanjung Aru Eco Developments ni Berhad isa company ko gompit do kapalintaan itsi bo kopisan wazon mentili i tuminimpun di ko iso buhan ko onom dubong ay dubong pada manom.
1: Kakal ko po, makinamaw abal ipagun.
0: Abal na po diting ang sumahimbaw mantad Sabah VFM. Niko katon hizud monigog id tawaw. Gisom di jam ko tahumin sa sadop, tahong atus, tahong abadam himo, magigizon na susaan hizud. Papampay si zam nga po damanom kohaminan Pinoy zon id hongkod po nohiyan namot PPS complex po tawaw. Mantad ginumudiho, dubang atus opod tuhun, papampay tuhun nga sukod, sinut sinutanon atus iso tanganak dubong Abrahimo tuhun hongohoing om vahu tanak tepodo hisud minonigog inantakan di jam kotahu min susubab di konyab no kapamayumbak dubong Abrahimo iso kokumpungan kampay no kampung Tanjung Batu Keramat Tanjung Otentik om kampung Tanjung Batu Darat id kinaisonon dun Tanjung Batu untuk ketubungay da kapabalan minabos iponikon mohingon paguhudan kasusahan sanad uvang JPBD Tawaw Muhammad Sofian Muhammad Said kozuvo hizud mamasono tumundohi gontop vaik bavang nakaluput do nakatun no di jam kopo do ngusuvab mantad no do kino toduan asam id kinizono no pitan minanak jaminan JPBD Tawaw kapataundaan sa baby agency tamaymo id gontop takavas om kapagukaban PPS pinauang onuan panimbangan tumanod kosudangan. Mantad no do kinantakan hizud monigog do nakataguvang not Dono Tugufang, PPO kinaisunon id Tawaw. Pinapahabos kapayahan o kaupisan kahidasan kinaisunon Tawaw. Do kapanutuban namot katainaan timpu pakalaja patihambos id klinik kahidasan Tawaw. Maza kapayahan ipinahabos id hivang Facebook no kay magon daw. Panutuban diho tuminimpun di koniab. Muntok no do kumuhigan iti susumakit tuhun ginumuan o pakakalaja kahidasan. Pinasawa tuhun ngavi. Tatamay mo tumanod kapayahan kapapago maza kalalahan no ino kay magon kaupisan ko hinasan kinaisunan Tawaw muntok konuan kapayahan sumusut kokomoy kaladya katoynaan ko hinasan. Magisusupay babazan ikagazat o zuvon iduvang tenem tumimpuun buhan ko si Zam gisom buhan ko padamiso taon niti. Pisasamay no dakano paposindak ditibogizan katambuhuzan miyampay kapamuangan kapamuang ekonomi tuhun kinaisunan. Minabos, imontili pamuta naman panginasadaan o pamunan takanon Datu Jamawi Jaafar Vokon ababazan tagazo bisoso mo papanaon kampay na tadaw mumumukabun pumugampizan o manginginsada na satan pagunsaba kalamazan bunga kalamazan gumina bobabang o mababazan pomihusapan ababazan ako mo'y manak magisusuway kapagatan kiimpon pamuta naman katambuhuzan kololoizan o pumugampizan kinaisunon posoyhi kadisido pangazuvan nababazan ako mo'y pisoso mo kapamagazat ko'y katan nibuvan momimiyombo mantad patutongkop sabah miyampay adadi impon papointutuntenem iki kahansanan sabagi ti koton egro katambuhuzan kay mazaan kobasanan miyampay asil kinaisunon. Tuhun spot ang muhok id Sabah kiguno daw tumihambus minggisom papayang kavas ni kakoton spot o sosandi miyampay aw papatovi vin na si balajalan sabagi kokowi timpu mikot. Pangunsuban diho pinabos di kumunduvo wazon Montili isuda panogi Montili kausinan Datu Sri Panglima Masidi Manjun daid pason daw id ababazan panuntuban piboyan spot padang council spot sikul MSS Sabah kumo himong panumvahu id ranaw. Pasuan daw pinahambos ni Manunuat Politik Kamuntilian Kausinan Sabah, Johari Suhaimin. Pinasoto di Dato Masidik, hantasan songhun tuhun spot o konko Sababa tukuan maza pengutipan midon.

Toy tuhun spot ngavi i nongopihi mobi Sabah id nazatan Council Spot Sikul Malaysia MSSM. Namo diho tinimungan tawaw no kay magon no kalimbaw toin sanan id biboyan sangyan no ko panimong lubang ang permiso midol amas para mapat piok om sisam luzang tang kaduvo na nahantoy na tinimungan ko takinabalo may ampay po damon om amas para monom piok om para tahu luzang tang katahu na no na tinimungan matatambunan may ampay sisam amas tu piok om tahu luzang biboyan timpuriti pinapagito pio hiban di tabakas mantadubang para tahu tinimungan minibay onom tuhun spot ipointa tahib binasi nagaan nogi sabagi mononong kibay kakususan tapasi o mononong kibay konduan tapasi tumanud bogizan umul in pumpusan kinungozu pagwiti tuhun abal KM Bendahara pantod kapakasan Meriti Malaysia id kawaygan Sabah kotinanan cabinet papapakas kabusan kinizunon nutwidong. Ika kaniti abal mantad Sabah BFM abal napalitingan Hudi Jeniora Mahin mantad bogisan berita awal semasa om pinadahin lain bos kadazan ni Richard Soilian Malaysia Medani kesejahteraan dinikmati kopi posian.

0: 明日は会うと思います。
1: Koy ho ko nangku, mamanaw gakod, kapawakas do tundu undu, om kapanging kuang do ontok toluo. Manakaday ino do mauhan kapuhusungan za, kapatun do gontob kinavasa, om kapanging kuang kontob kolesterol.

Ozo di Joseph George P. Loling Hozuk di Ina. Om Hozo semusut nama di ti. Ongo di Ozo Hozo di Morin Kinjau miampai diau Tuhan. Ong pasti su tonon mentok kumadi su anganangan makin ongo da Hozo. Song kota on Vincent Jubili kakal ko dari Ginavo. Kira ngata ko Morin Kinjau miampai diau Tuhan. BFM.

0: Evan jam katu pada mana minit udah ngusuf vibe pegun atau kau tapi naik ngavi om kuma dia zungavi di angan ngavi dapat apa buzu the person kuma mazah dari WhatsApp nanti om sio no tu ki kebohingkangan no WhatsApp do sababi FM nanti jadi tung pebuzuan dia zunga aku ku di abasa ngavi ngaku punga temui mo kepada TikTok om nagi itia Facebook dan sababi FM i apa sah ada tanur dia sudah otai ke pabu sudah pason dia sungavi. Kopi pasien dong suvam kari Jeffrey Antang. Maratain senan Suzy Lojimit, Lucilinda Wurit Oyo, Elizabeth Beth. Kopi pasien dong sebab kena gini Joseph Ginoliti kopi pasien tanah minggu kumada toin senan kena gini kopi pasien gadi Clay Ignatius omi Angela Skijip tapi pembasan omi Asyikin Angkangon kopi pasien kumada toin senan gadi Asyikin Angkangon niti i umo ko pakia i Marius Moridim kopi pasian ang sebab kana gede Marius Moridim niti ang alamai gumu ngawi pembuzu da pason ngai ana intangan ko pon bo i niti au ko pon nakahambus masa ada TikTok da sabab FM mengada ti ngawi pipio nagi niti kinawangan nagi ngawi bahu ngobrol tahun-tahun dan mama sudah pengen tanut miaga di Magdalena Shina mantan ya pinampang i tatavag leho in tawa wete i Defna RS i mamai Jimmy Sol Julius i Elia Zandi Dolores di arena kami usian kemari azu ketahuan tetamai mada pengen tanut ngawi dah kesempatan untuk kau i Adam Shafiq, i Rose, Angeline Sela, Lucy Bid, Petrus di Melia. Kopi pesian kemana tu tuan senan. Dan nama kau nama kita ngau dah kesempatan di Imeis. Kopi pesian dong suvab tadi Imeis titi at Facebook dah sabah PFM bah. Om kan waktu yang bos pemohis gina bo sampai dua hari di Mariana Edward om lagi dari Robert Angkangon.
1: Toy tema tadau kebangsaan om tadau Malaysia dubong ibu dubong permenom Malaysia madani kesejahteraan dinikmati popokito otuduban Malaysia do kobuon om pi kopi humagan moy opiumanan do tuhun ngabi o kepakangan madani nepo nga mantat kelalahan o kesimpanon kongkuban giginovo adang kebahan om ketundunan poposoto kepekangan mentok dok sabi abi tuhun nyampai au menutul koin tutunan poti hombuson dan memakuno logo Malaysia madani sebagai logo poin bida terau kebangsaan om terau Malaysia dubong ibu dubong apa demenom tu kepenadan kabodino popokito dohongon imaso angkaton sebagai tanda kepohombusan dandi rukun negara Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Aiso lati dapat kohimbai tomo jalur gemilang nung aiso sendupan guminavo pogun itinavo datokong. Sendupan guminavo pogun apatut potonomon om tamangan moy do auohit mahik do polinta. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Nopihi kotahu ngopod buhan kotu monikit taun sebagai tadau piombohutan son binaun. Tambahut nopanga songhun imi hotokohan sanon dopopopi susuzan tokou manak penuntudukan i ouhi om tomoy mo itoning dotokou songyan do min sodu okinau bangan suwai. Bos dotuhun, songhun tambahut tomoy mo itoning dotokou songyan au momohizo o binaun. Nung kovang nopanga ineng tutunan dotokou iki timpu miampai dotokou songyan onsiko nopo. Nga, tambahut na po nga ikibaw pionitan sunduban ihobi ahom rong kitanggungan tagazo domoni dong datakaw paino. Katawadan may pay pinggisaman om inuhi sabagi tambahut. Katabian tadaw tambahut son binon mantara RTM teman setia anda.
1: FM. Sizam mo kunong dupo, 2 FM.

0: 明日は会おうと思います。
1: Aiso lati dapat himbay to mo jalur gemilang nung aiso senduban guminabo pagun it ginabo datoko. Senduban guminabo pagun apatut potonomon om tamangan moy do auohit mahik do polinta. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.